Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

mengadakan persatuan doa rutin pada hari Minggu 11 Oktober pukul 10 WIB, tempat Gedung Induk GKJ Nema Ejo, acara PA dan ada pemeriksaan kesehatan petugas wilayah 2. Untuk itu mohon perhatian segenap adiswa dan warga dewasa bisa terlibat di dalam kegiatan tersebut. Dan selanjutnya, persatuan doa rutin Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 pukul 17 tempat Gedung Induk GKJ Nema Ejo, petugas wilayah 1 dan isian wilayah 6. Mohon menjadi perhatian bagi warga dewasa. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kami sampaikan untuk ralat, untuk basar, ya, panitia Nataru dan HUT pendewasaan GKJ Nema Ejo, tanggal 11 Oktober tim USDA wilayah 1, ternyata tanggal 8 November tim USDA wilayah 3, tanggal 15 November tim USDA wilayah 4. Dan untuk warta selengkapnya, Bapak Ibu dan saudara terkasih bisa membaca warta apa yang sudah disediakan di depan maupun yang di-share di grup wilayah. Dan nanti Bapak Ibu, setelah ibadah ini Komisi Pemuda akan memohon dukungan, akan mengadakan usaha dana, akan mempersembahkan puji-pujian di depan setelah ibadah. Monggo Bapak Ibu dan saudara bisa mendukung di dalam dana dalam rangka untuk menggalang dana Komisi Pemuda Remaja. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki pembukaan bulan keluarga tahun 2026. Selama satu bulan penuh, kita dipanggil untuk bersama-sama merayakan cinta kasih Tuhan melalui dan di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam ibadah ini, kita juga akan bersama mengingat dan merayakan hari pengkabaran Injil di Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia. Bersama-sama kita akan menerima perjamuan kudus dengan anak-anak kita yang telah menerima sakramen baptis sebagai tanda persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati memasuki ibadah minggu saat ini dengan menyanyikan pelengkap kitung jemaat, Dua Mulia Mulia Namanya.

Ibadah pembukaan bulan keluarga tahun 2026, hari pekabaran Injil di Indonesia, dan hari perjamuan kudus sedunia pada saat ini, bersama-sama kita akan mengkhususkannya dengan pengakuan, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan dan cinta kasih.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
2: Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kehidupan keluarga bagaikan tanaman yang kita tanam. Semakin kita rawat dan perhatikan, semakin sehat dan indah keluarga kita. Semakin kita mencintai keluarga kita, semakin kita merasakan Tuhan hadir di tengah keluarga. Namun harus kita akui, pengalaman luka batin pertama kita seringkali justru terjadi dalam keluarga. Seringkali kita saling melukai satu dengan lainnya. Melukai pasangan, melukai orang tua, dan melukai anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing saling mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui litani pengakuan dosa yang demikian. Ya Tuhan, Sang Kepala atas keluarga, kami menyadari dan mengakui kelemahan kami. Seringkali kami saling melukai satu dengan yang lain.
0: Sebagai suami dan ayah, kami seringkali tidak mampu menunjukkan teladan iman, sehingga keluarga kami seringkali merasa kami tak hadir. Seringkali kami sibuk dalam pekerjaan maupun kepentingan kami sendiri. Ampunilah ya Tuhan.
2: Sebagai istri dan ibu, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati, sehingga keluarga kami tidak melihat teladan untuk hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan.
0: Sebagai anak, kami seringkali tak mampu
1: menunjukkan kehidupan yang taat pada orang tua. Seringkali kami memberontak dan hidup seturut keinginan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan.
2: Ya Tuhan, inilah seruan pertobatan kami. Dengarkanlah doa kami dan perbaruilah hidup kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, sekarang terimalah berita kasih dalam berita anugerahnya yang diambilkan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.

0: Silakan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, maka mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari pemberian-Mu, untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu ini. Pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami kehendak-Mu, dan dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan juga yang memberkati, melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan pertama dalam ibadah hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Filipi 3 ayat 4b sampai 14, yang demikian kesaksian sabdanya: jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dalam ibadah minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai 46, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada petani-petani lain dan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu ini, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang melakukan firman Tuhan. Haleluya.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita oleh Tuhan. Minggu hari ini Bapak Ibu, kita menghayati tiga peristiwa. Yang pertama, hari ini kita menghayati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Itu berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan banyak para pekabar Injil, banyak para misionaris yang pada waktu itu meninggalkan zona nyaman di negara asalnya, berlaut sekian jauhnya, menghadapi gelombang, menghadapi berbagai dinamika di bumi Nusantara untuk memberitakan Injil. Mungkin sekali lagi, tanpa pekabar-pekabar Injil yang rela mengorbankan harta miliknya dan bahkan hidupnya, mungkin hari ini kita belum menerima berita kebenaran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghayati Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Bahwa minggu hari ini seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di seluruh muka bumi bersama-sama mengingat mengenang perjamuan kudus, merayakan perjamuan kudus. Dan syukur kepada Tuhan, gereja kita GKJ Demak Ijo pada ibadah ini merupakan ibadah pertama anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan darah tubuh Kristus menjadi persekutuan pula tubuh Kristus, darah Kristus dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita juga menerima janji keselamatan seperti yang telah kita terima. Oleh karena itu bagi orang tua yang hari ini hadir bersama dengan anak-anaknya, mari bersama-sama mendidik, mendampingi anak-anak kita supaya nantinya boleh menerima perjamuan kudus. Khusus anak-anak, roti sama dengan yang akan kita terima, tetapi anggurnya nanti menggunakan sari buah anggur di seloki yang lebih kecil, akan dibagikan oleh majelis gereja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita memasuki bulan keluarga tahun 2026. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kita. Tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita berteduh, tempat di mana kita pulang. Di mana itu? Keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita mengakarkan sabda membuahkan kasih. Saya akan memulainya dari hasil penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuller Youth Institute yang dilakukan baru-baru ini tahun 2026. Mereka meneliti mengenai hubungan antara generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang lahir sekitar 2010-an ke atas. Mereka adalah anak-anak yang sangat kritis, anak-anak yang lahir bersama dengan lahirnya teknologi, gitu ya. Anak-anak yang memiliki pola pikir yang mungkin berbeda dengan kita. Karena gizi semakin baik, teknologi semakin berkembang, informasi semakin terbuka. Maka tidak heran ketika kita dulu diingatkan oleh orang tua kita, apa respon kita Bapak Ibu ketika diingatkan? Adanya hanya ya dan ya. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika kita mengingatkan, mereka selalu meminta alasan. Kenapa? Kata kenapa itu menjadi kata yang sangat-sangat melekat pada diri mereka. Mereka ingin tahu alasannya.
Mengapa kita begini? Mengapa kita begitu? Mengapa aku harus belajar? Mengapa aku harus? Mengapa dan mengapa? Sangat kritis sekali anak-anak kita. Fuller Youth Institute itu ingin melihat generasi-generasi alpha yang lahir bersama dengan teknologi, yang lahir bersama dengan arus informasi yang begitu masif, itu perkembangan imannya dipengaruhi oleh apa? Nah, gitu ya. Dipengaruhi oleh apa? Apa yang paling dominan mempengaruhi perkembangan iman mereka? Fuller Youth Institute melibatkan sekitar 3.000 responden anak dan remaja. Hasil penelitiannya menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa peran orang tua, sekali lagi, peran orang tua itu menempati posisi paling dominan dengan kontribusi 65% dalam pembentukan iman anak. Jadi peran Bapak Ibu semua, peran saya sebagai orang tua bagi anak-anak saya itu sangat dominan, sangat berpengaruh dalam pembentukan iman anak. Yang kedua, pengaruhnya diikuti oleh opa-oma, kakek nenek, 28%. Tetapi ternyata kakek nenek, eyang kakung, eyang uti itu berpengaruh dalam pembentukan iman cucu-cucunya, Bapak Ibu, gitu ya. Lalu setelahnya diikuti oleh teman sebaya, 26% teman sebayanya juga berpengaruh. Baru pembimbing rohani atau gereja, 21% saja. Jadi peran gereja dalam hal pembentukan iman anak itu masih kalah jauh dari Bapak Ibu semua sebagai orang tua. Gitu ya. Bahkan kalah dari kakek nenek, dari eyang kakung, eyang uti. Itu kondisinya, Bapak Ibu saudari-saudara. Lalu penelitian di Indonesia tahun 2018, memang penelitian ini dilakukan sebelum pandemi oleh Bilangan Research Center BRC, merilis penelitian yang topiknya sama, perkembangan spiritual generasi muda Kristen Indonesia. Hasilnya tidak jauh beda dari Fuller Youth Institute, yaitu bahwa peranan orang tua masih sangat besar dalam pertumbuhan spiritual anak. Jadi baik itu Fuller Youth Institute di luar negeri maupun Bilangan Research Center di Indonesia, hasilnya sama, Bapak Ibu. Peran orang tua sangat berpengaruh pada apa? Perkembangan iman dan spiritual anak. Jika kedua temuan ini dibaca bersama, lintas waktu dan konteks, kita menemukan satu benang merah yang konsisten. Keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi pusat dalam pembentukan iman anak. Mau tidak mau, suka tidak suka, pusat pembentukan iman anak di mana, Bapak Ibu? Di keluarga, di orang tua. Maka bagi Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen maupun Katolik, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Peran orang tua, peran kita semua itu peran yang sangat vital dalam pembentukan iman anak kita, iman cucu kita. Jadi tidak cukup Bapak Ibu membawa anaknya ke gereja, hanya 21%. Tidak cukup Bapak Ibu kemudian membawa anaknya di sekolah-sekolah yang Kristen dan Katolik, meskipun itu sangat baik. Yang paling dibutuhkan adalah kehidupan keluarga harus menjadi tempat utama dan ruang paling utama dalam pembentukan iman generasi kita. Itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu mau membantah, silahkan melakukan riset dan bantahlah dua hasil riset ini. Ada yang membantah? Saya kira tidak.
kita terima sebagai sebuah kenyataan. Lalu next selanjutnya adalah, oh kalau begitu lalu apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Disinilah percakapan bergeser ke hal yang lebih mendasar. Apa sebenarnya yang menghidupi keluarga kita? Yang menjadi poros penggerak utama keluarga kita itu apa? Dalam rangka keluarga kita menjadi tempat yang paling utama dalam pembentukan iman bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Dalam tradisi iman Kristen, jawabannya tidak lepas dari peran sabda Allah. Kehadirannya bukan sekadar elemen tambahan, melainkan inti yang memberi arah dan makna. Tanpa sabda Allah yang hidup di dalam relasi sehari-hari, tanpa sabda Allah yang kita hidupi dalam kehidupan kita, sulit membayangkan keluarga kita menjadi tempat utama terbentuknya dan bertumbuhnya iman yang kokoh dan berakar bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi yang menjadi dasar bagi kita sebagai keluarga dalam pembentukan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu kita adalah sabda Tuhan. Dan itu yang akan kita hidupi, itu yang akan kita terus gelorakan dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah bagaimana sabda itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup keluarga kita. Sabda yang boleh menjadi makanan bagi keluarga kita. Sabda yang boleh menjadi sumber energi bagi pembentukan iman dan karakter anak-anak kita, cucu-cucu kita. Seberapakah sabda itu sudah kita hidupi dengan sungguh-sungguh? Atau sabda itu berlalu begitu saja karena kita sebagai orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas kita. Ini menjadi PR bersama bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali karena kesibukan dan rutinitas kita, hal yang paling mendasar yang menjadi energi bagi keluarga kita yaitu sabda Tuhan, seringkali kita abaikan, kita lalaikan. Dan kemudian yang terjadi adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita tidak pernah atau sangat jarang diasupi asupan sabda Tuhan yang hidup. Melalui bacaan-bacaan leksionari pada saat ini, kita boleh belajar bersama. Yang pertama, bacaannya tidak kita baca, tetapi menjadi bacaan leksionari. Dari Keluaran 20, di mana Tuhan Allah memberikan sabda 10 hukumnya untuk menuntun umat Tuhan pada waktu itu. Sabda itu pula lah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Sabda Allah sebagai penuntun dalam hidup kita yang mengarahkan langkah kita, yang menuntun jalan kita, yang memberikan kita energi untuk melangkah dan kita hidupi terus menerus. Ketika kita membaca sabda dalam 10 hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, nomor 4 apa ya kira-kira ya? 10 hukum Tuhan itu hukum nomor 4 apa Bapak Ibu? Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana kemudian kita menghidupi ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu? Bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Bagaimana kemudian kita menjadi teladan ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu bagi mereka? Jangan-jangan kita sendiri tidak menghidupi itu. Lalu misalnya sabda nomor 5, Bapak Ibu, hukum nomor 5, hormatilah orang tuamu. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sikap empati, tentang sikap respect, tentang sikap menghargai, tentang sikap menghormati dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian didiskusikan kepada generasi Alfa, kepada anak-anak kita. Mereka sangat kritis, mereka bisa diajak diskusi, mereka sangat-sangat bisa untuk diajak berbincang. Maka mari kita hidupi sabda ini di tengah
keluarga kita. Sehingga sabda Tuhan menjadi penuntun bagi hidup kita. Yang kedua dari bacaan pertama yang tadi dibacakan oleh lektor, sabda Tuhan sebagai penyegar jiwa, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu yang melegakan, firman Tuhan itu yang menyegarkan dalam hidup kita. Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di kota Filipi mengatakan bahwa aku memiliki segalanya, aku melakukan segalanya, aku sangat dihormati, tetapi bagiku semuanya itu hanyalah sampah ketika aku mengenal Kristus sebagai Tuhanku. Maka sekarang hidupku ini berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam diri Kristus Yesus. Jadi segala yang kita miliki, Bapak Ibu, adalah alat. Segala yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan, bukan tujuan utama diri kita. Tujuan utama diri kita adalah menjadikan Kristus sebagai pusat atas hidup kita dan pusat atas pembentukan iman bagi

anggota keluarga kita maupun relasi dengan sesama kita. Relasi seharusnya komunikatif menjadi relasi yang seharusnya komunikatif dalam bacaan kita menjadi konspiratif. Para penggarap-penggarap kebun anggur ingin menghabisi dan ingin mengambil kebun anggur itu dari tuannya. Harusnya relasi yang baik, harusnya relasi yang penuh dengan komunikatif menjadi konspirasi. Relasi yang semestinya dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan berubah menjadi perhitungan dan manipulatif. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana pola relasi di keluarga kita? Apakah keluarga kita, keluarga yang kita bangun pola relasi yang empati, komunikatif, dan terbuka? Apakah keluarga kita, kita bangun dengan pola relasi yang baik, pola relasi yang dibangun atas dasar kejujuran dan keterbukaan? Atau pola-pola relasi dalam keluarga kita, kita bangun dengan kekakuan, kita bangun dengan kekerasan hati, dan kita bangun dengan ego pribadi kita. Pola relasi yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik, dan sabda Tuhan menjadi penjaga atas relasi keluarga kita. Mengapa? Ketika ada yang saling menyakiti satu dengan yang lain, sabda Tuhan mengingatkan supaya kita boleh mengampuni dan boleh memaafkan. Sabda Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjalan ke arah yang lurus, ke arah yang benar. Sabda Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya supaya relasi yang kita bangun adalah relasi yang positif dan membangun. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudari-saudara, ketika kita mengakarkan sabda Tuhan dalam hidup keluarga kita, sabda sebagai penuntun, sabda sebagai penyegar jiwa, dan sabda sebagai penjaga relasi, maka keluarga kita akan berbuahkan kasih, pengampunan, dan pengharapan. Sebaliknya, jika sabda Tuhan tidak pernah kita hidupkan dalam keluarga kita, yang terjadi adalah ego pribadi dan kepentingan diri yang terus-menerus menggerogoti keluarga kita. Maka di bulan keluarga ini, mari kita bersama-sama mengakarkan sabda Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga sabda Tuhan itu boleh mengakar dengan kuat, boleh bertumbuh, dan pada akhirnya berbuahkan kasih. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu semua. Mari kita menghidupkan dan mengakarkan sabda Tuhan di tengah keluarga kita. Amin. Saat itu untuk kita sekalian ada persembahan pujian dari teman-teman pemuda yang nanti setelah ibadah mereka juga akan menggalang dana untuk kegiatan persekutuan Klasis Yogyakarta Barat. Maka bagi teman-teman pemuda dipersilahkan.

0: Terima kasih untuk teman-teman pemuda. Sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu, teman-teman pemuda nanti akan menggalang dana untuk menjadi tuan rumah persekutuan pemuda seklasis Yogyakarta Barat di bulan November yang akan datang.
1: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian.
0: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Jemaat dipersilakan duduk.
0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah minggu hari ini kita bersama akan menerima sakramen perjamuan bersama dengan anak-anak kita yang telah menerima sakramen baptis. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada saat ini, marilah sekali lagi kita memeriksa dan menguji diri kita supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita hening sejenak untuk memeriksa dan menguji diri kita sendiri dengan bertanya kepada masing-masing kita yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita hidup dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta kemampuan tidak dapat menyelamatkan diri kita sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita dari dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad hidup seturut dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, kita menyanyikan, "Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil."

Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang telah tersedia di meja perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita hening sejenak mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita.

roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah bersama dengan anak-anakmu yang sudah menerima sakramen baptis, karena mereka juga mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Dan nanti kita akan makan bersama-sama.

Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, maka sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Sebab kita semua mendapatkan bagian dalam satu roti itu, roti kehidupan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus.

Ibu Bapak, apakah ada yang belum dilayani? Silakan angkat tangan jika belum menerima roti. Yang di atas, apakah sudah dilayani semua? Marilah roti yang telah kita terima kita angkat bersama-sama sambil mengingat dan mengenang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Mari kita makan bersama-sama. Dipersilakan.

anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan dan ditumpahkan untuk keselamatan kita. Minumlah bersama dengan anak-anakmu yang telah menerima sakramen baptis, sebab mereka juga telah menerima janji keselamatan dari Tuhan.

Saudara-saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Ibu Bapak, apakah ada yang belum dilayani? Yang belum dilayani, yang atas sudah, Bapak Ibu Majelis? Sudah? Adakah yang belum dilayani, yang bawah? Marilah anggur dalam cawan yang telah kita terima kita angkat bersama-sama sambil mengingat dan mengenang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi keselamatan kita. Marilah kita meminum dengan penuh sukacita dan syukur kepadanya. Dipersilakan.

Marilah Bapak Ibu, setelah kita menerima sakramen perjamuan, kita hening sejenak, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa syukur pada saat ini, marilah kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dengan suasana yang hening, dengan masing-masing mengucap dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Allah hanya oleh karena anugerah dan kemurahannya. Pagi hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti perjamuan sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita mengucap syukur karena berkat dan kasih setia Tuhan tersebut, dengan bersama menaikkan persembahan syukur. Dalam ibadah hari ini akan dilayangkan dua persembahan, yaitu persembahan mingguan dengan amplop warna merah, dan juga persembahan syukur perjamuan kudus dengan amplop warna hijau. Persembahan akan kita himpun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis gereja atau melalui kris. Dan setelah kantong beredar, Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk mendukung renovasi gedung gereja, persembahan renovasi dapat diaturkan di kotak yang telah disediakan dan dipandu oleh majelis gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan juga dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijuh. Marilah dengan penuh syukur kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur kepadanya, diiringi nyanyikan lagu Kidung Baru 133, Syukur Padamu Ya Allah.

0: Ibu bapak, saudari-saudara, bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Maka mari kita menundukkan hati dan kepala kita dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Engkau menganugerahkan kehidupan, bahkan Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami. Perjamuan kudus yang hari ini kami terima Tuhan, sebagai persekutuan kami dengan darah dan tubuh-Mu, ya Kristus. Kami mensyukuri itu semua Tuhan, karena Engkau menganggap dan memandang kami sangat berharga di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebagai wujud syukur kami, kami menghaturkan persembahan yang kecil ini Tuhan. Meskipun tidak sebanding dengan berkat-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami yang sedikit dan kecil ini. Sehingga persembahan kami yang kecil dan sedikit ini Tuhan boleh berdampak besar bagi perluasan kerajaan-Mu melalui kehidupan dan pelayanan di gereja milik Tuhan ini. Hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan yang memberkati, sehingga dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dan terlebih kami yang mempersembahkan Tuhan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan karya kami, sehingga melalui setiap pekerjaan karya kami, kami sungguh boleh merasakan berkat Tuhan. Ya Bapa, dalam ibadah minggu hari ini kami juga ingat akan saudara kami yang saat ini merasakan kedukaan, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Sumarwoto. Engkau memanggil pulang kepunyaan-Mu Tuhan, Bapak Sumarwoto yang kami kasihi pada hari Kamis yang lalu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi Ibu Sri Wahyuni bersama dengan seluruh keluarga besar, sehingga boleh kembali tegak berdiri dan melangkah bersama dengan Engkau. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Secara khusus untuk Bapak Sugito yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memulihkan. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan, secara khusus kami mohon berkat untuk Ibu Diali Puriningtyas, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Run Nini Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi Prastio, Bapak Sumardi, Bapak dan Ibu Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Ibu Irma Arianti, Ibu Palupi, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmi, Bapak Bambang Soeharto, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih dan juga kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami. Berkatilah pula Tuhan orang tua kami dan sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan juga berkati. Sehingga anak kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan masa depan mereka dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Berkatilah pula saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman sepadan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati sehingga apa yang mereka nantikan doakan boleh dapat terwujud. Bagi saudara-saudara kami yang di hari-hari ini, di minggu ini berulang tahun, pengulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan menambah-nambahkan kasih dan berkat secara khusus. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Christian Adi Nugroho, saudari Herliana Putri, anak Yudit Kamania Pinasti, Bapak Anggraito Nugroho Ruseno, saudara Oktaviani Sabatina, Bapak Danang Sukolaksono, saudara Nicholas Arya Pradipta, Ibu Luciana Lesa, Bapak Lukas Eko Prastio, Ibu Mujirah Noto Sumerno, Ibu Sri Winarsih, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Ibu Budi Setio Kuncoro, keluarga Bapak Ibu Yuel Sadewa, keluarga Bapak Ibu Rujito, keluarga Bapak Ibu Nara Supadi, dan keluarga-keluarga yang lain. Kasih setia dan penyertaan dari Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Dan kami boleh merasakan ketentraman, kedamaian, dan juga kemakmuran. Gereja Tuhan GKJ Demak Ijo Tuhan berkati. Seluruh keluar gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan berkati. Kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan terlebih Tuhan dalam kami mempersiapkan kegiatan masa Advent Natal dan HUT pendewasaan gereja Tuhan ke-34 ini. Tuhan berkati kami sekalian. Sehingga kami boleh mempersiapkan dengan sepenuh dan sebaik-baiknya. Juga untuk proses renovasi yang masih terus berlangsung Tuhan berkati. Tuhan menggerakkan, memberi semangat bagi kami sekalian sebagai jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersemangat, sangkul sinangkulan, sehingga proses renovasi ini boleh kami selesaikan dengan baik. Lantainisasi, pemasangan paving di halaman, dan juga pada akhirnya nanti kami boleh memasang plafon gereja. Meskipun sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hari esok kami, masa depan kami, keluarga kami Tuhan. Di bulan keluarga ini, mampukanlah kami untuk terus menghidupi cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui kehidupan gerejamu, juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, rindu kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil setiap orang percaya, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga, untuk senantiasa menghidupi dan mewartakan kasih Tuhan. Marilah kita meneguhkan perutusan kita dengan menyanyikan Gita Bakti 69 bait 1 dan 2, kumulai dari diri sendiri.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Teruslah hidup di dalam kasih Tuhan, nyatakanlah kasih itu bagi sesama.
1: Kiranya Tuhan memampukan kami dan keluarga kami mewujudkan kasih Tuhan.
0: Terpujilah nama Tuhan yang kasihnya tetap untuk seluruh ciptaan.
1: Kini dan selamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata, terimalah berkat dari Tuhan. Pelukan cahaya dan kehangatan Allah kiranya menyinari keluargamu. Kasih sayang dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus kiranya menularkan cinta yang terus membara di tengah keluarga. Kasih penyertaan Roh Kudus kiranya memampukanmu dan keluargamu menghidupi dan mengakarkan firman Tuhan sehingga membuahkan kasih yang saudara wartakan bagi dunia dan sesama. Amin.

yang terkasih, ibadah telah selesai. Majelis GKJ Demak Ijo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dan kepada seluruh petugas ibadah yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah saat ini dengan rincian jemaat pria 70, jemaat wanita 139 dan anak-anak 52. Jumlah 261 jemaat. Puji Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan dengan diiringi kidung jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Warta Gereja 4 Oktober 2026. 1. Pembangunan kanopi GKJ Dayu. Proyek pembangunan dan pemasangan kanopi telah dimulai sejak 14 September 2026. Majelis menghimbau dukungan doa dari seluruh jemaat serta agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di lingkungan gereja karena banyaknya material bangunan. 2. Persekutuan kaum ibu. Persekutuan kaum ibu akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 17 WIB di ruang ibadah GKJ Dayu dengan acara persekutuan doa dan keterampilan yang dilayani oleh wilayah 4 Galilea. Mohon kehadiran segenap kaum ibu. 3. Pemahaman Alkitab Wilayah. Wilayah 1 Tabera, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 18 di rumah Bapak Y. Wusono atau di gedung serbaguna GKJ Dayu. B. Wilayah 5 Philadelphia, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 18 di asrama mahasiswa Duta Wacana Babatan atau Omah Babatan. Berita kelahiran. Majelis dan warga jemaat mengucap syukur atas kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak David Noveno Satria Bagas Tomo dan Ibu Septivia Mardita, wilayah 5 Philadelphia, yang diberi nama Timotius Arai Adi Pramana Satria Bagas Tama pada 10 September 2026 di Pangkal Pinang. Mari kita dukung keluarga ini dalam doa. 5. PA Gabungan Intergenerasional dalam rangka Bulan Keluarga diselenggarakan pada Jumat 16 Oktober 2026 pukul 18 sampai 20 di GKJ Dayu, dilayani oleh Pendeta Julius Setiawan dengan tema Dibentuk di Dalam, Digerakkan Keluar, Seni Menjadi Rumah Bagi Satu Sama Lain di Tengah Burnout dan Overthinking. Kegiatan ini terbuka untuk lintas generasi. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, dipersilakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Tema ibadah pada saat ini, mengakarkan sabda, membuahkan kasih. Pelayanan firman Pendeta Julius Setiawan, STH. Demikian pengumuman dari majelis. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberkati, memelihara dan menyertai kehidupan kita hingga pada saat ini. Karena itu, mari kita datang ke hadirat-Nya, mengarahkan hati kepada Tuhan, bersyukur dan memuji nama-Nya atas segala kebaikan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan. PKJ 7 bait 1 dan 2.

Marilah kebaktian ini kita khususkan bersama dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama dengan saudara dan anak-anak sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini, baik? Belum kompak nih. Pasti kita senang sekali hari ini karena kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita memasuki bulan keluarga, sekaligus juga kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Dalam terang tema kebaktian saat ini, mengakarkan sabda, membuahkan kasih. Kita semua dipanggil untuk bersama-sama terus belajar bergumul dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita berakar di dalam Tuhan, hidup kita boleh berjalan di dalam kebenaran, dan langkah keluarga kita juga dapat melangkah dalam jalan yang benar. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu tinggi dan juga luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka patutlah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kita. Kita nyanyikan bersama, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Boleh kita bertepuk tangan semuanya bersama dengan anak-anak.

0: bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita beroleh nafas kehidupan, kita beroleh kasih sayang dari keluarga kita, kita boleh dapat hidup bersama dengan sukacita dengan keluarga kita. Itulah bentuk kasih Tuhan yang kalau diupayakan manusia sangat mustahil. Tetapi karena kasih Tuhan begitu tinggi mencintai kehidupan kita, sehingga kemudian Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di dalam pernyataan kasih Tuhan, kita juga seringkali tidak seperti yang Tuhan kehendaki ketika kita menanggapi kasih Tuhan itu. Saat ini kita akan melihat kehidupan kita bercermin dari sabda Tuhan. Kita akan mawas diri memperhatikan sabdanya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kalau kita mendengar sabda Tuhan ini, hari ini kita diingatkan sekaligus juga dibimbing untuk bersama melihat hidup kita. Apakah ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita mencerminkan keberadaan Tuhan di dalam diri kita? Dan jika belum, apakah kita berarti sedang berjalan dengan jalan yang berbeda? Serong. Saat ini kita akan bersaat teduh melihat diri kita, kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saat teduh untuk kita.
1: Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu sebagai satu keluarga dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Kami mengaku bahwa kami sering gagal mengasihi, kami sering gagal memahami, kami sering gagal menghargai, dan juga gagal mengampuni satu sama lain. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Selidikilah hati kami dan tuntunlah kami di jalanmu. Pulihkanlah keluarga kami, agar keluarga kami dapat bertumbuh dalam iman, hidup dalam kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang menyesali dosa, selalu bertobat, kita beroleh anugerah Tuhan itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi pernyataan berita anugerah dari Allah bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kasih Tuhan yang besar, yang mengampuni dosa, juga menyucikan diri kita. Dan kita yang hidup di dalam anugerahnya juga dipanggil untuk senantiasa membaharui. Orang itu kan harus terus maju, membaharui diri, menjadi semakin baik. Oleh karena itu, petunjuk hidup baru menuntun kita untuk membaharui diri. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Inilah petunjuk hidup baru yang menuntun kita untuk selalu sabar, mengasihi, untuk hidup sebagaimana yang Kristus ajarkan, yaitu hidup di dalam kasih. Nah, ibu bapak, saudara dan anak-anak, satu lagu mengatakan begini.

Inilah tanda kesanggupan kita untuk hidup di dalam kasih. Apakah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak bersedia hidup dalam kasih? Bersedia. Itulah kesanggupan kita untuk senantiasa mengupayakannya. Kita akan berdoa menyambut firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami dipersatukan bersama dengan keluarga kami saat ini. Secara khusus ketika berkat-Mu boleh kami rasakan melalui kehadiran kami bersama saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Kau nyatakan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dan juga memperhatikannya melalui bacaan Filipi 3 ayat 4b sampai 14.

0: kita akan baca secara bergantian ya. Saya ayat 4b, ibu bapak, saudara dan anak-anak membaca ayat yang kelima, begitu bergantian seterusnya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lima. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
1: Tetapi apa yang dulu merupakan kebenaran bagi sekarang menganggap ingkaran Kristus.
0: Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
1: Dia berada dalam dia bukan menjadi kendaraan sendiri karena menaati hukum, melainkan dengan kendaraan karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kendaraan yang telah berdasarkan kepercayaan.
0: Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya,
1: supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
0: Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
1: Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
0: Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah Injil, sabda Tuhan hari ini telah kita

yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu pertama dalam perayaan bulan keluarga. Dan kebaktian saat ini mengangkat tema mengakarkan sabda, membuahkan kasih. Ibu, bapak, saudara, tentu kita semua pasti pernah melihat pohon ya. Adik-adik sering melihat pohon ya. Di dalam pohon yang kita lihat pertama kali apanya biasanya? Daun. Nah, di sini juga ada pohon ya. Tapi ini mati, kering. Sebagai hiasan. Apa? Daun. Lalu kemudian batang. Tetapi yang sering kali kita lihat terakhir atau bahkan tidak kita pikirkan adalah akar. Sering kali kita tidak melihat bahwa ternyata bisa hidupnya pohon itu karena punya akar. Ini kan pohon yang kelihatan ya, kayunya naik begitu, ada daun-daunnya. Yang tidak kelihatan memang masuk ke tanah. Nah, pertanyaannya, kalau daunnya dipangkas, kira-kira pohon itu masih bisa hidup enggak? Masih. Masih bisa bertumbuh. Tetapi coba pohon itu dibedol dari tanah. Akarnya tercerabut dari tanah. Masih bisa hidup atau enggak? Sudah tidak bisa. Oleh karena itu, supaya pohon bisa tetap hidup, bahkan tetap berbuah, ia harus tertancap pada tanah. Akar menjadi fungsi utama. Ketika mengakar dalam tanah, pohon itu bisa tumbuh. Nah, ibu bapak dan saudara serta anak-anak, dari sini, dari hal yang kita lihat biasa, tetapi di sini rupanya ada teori yang kita temukan. Ternyata tercabut dari akar, putus dari tanah, akar yang putus dari tanah itu rupanya merusak pertumbuhan. Tercabut dari akar merusak pertumbuhan pohon. Oleh karena itu, supaya pohon itu kan punya harapan ya. Harapannya supaya nanti dapat bertumbuh dan juga berbuah. Kalau tidak berbuah ya menghiasi. Maka supaya pohon itu biar hidup dan biar bertumbuh harus memiliki akar yang baik. Itu teori yang kita temukan ketika kita memperhatikan pohon ini. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengatakan tentang hal yang serupa. Bagaimana mengakar kepada Kristus itulah jalan supaya beroleh pertumbuhan yang tetap baik dan benar di dalam Tuhan. Bapak, ibu, saudara, dan anak-anak, kalau kita melihat bacaan yang tadi kita baca, melihat latar belakang dari bacaan kita, jemaat di Filipi pada saat itu sangat mementingkan yang namanya status diri. Sebab status itu yang kemudian akan membuat orang dipandang oleh orang lain, mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap diri kita. Status mempengaruhi juga hak. Kita itu siapa, maka kita akan diberikan hak apa. Bahkan kemudian bagi mereka pada saat itu berpikir bahwa karena status, mereka bisa menerima dan memiliki keselamatan. Dan pada saat itu, status yang paling penting disebutkan dalam ayat 5 tadi, dalam bacaan kita. Kalau orang kok bersunat, orang kok berkebangsaan Israel, orang kok keturunan dari Benyamin, orang kok asli Ibrani, berstatus baik seperti itu.

Ini menjadi jaminan bagi kehidupan dengan status yang seperti itu. Dan bahkan ini menjamin keselamatan juga. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Pertama-tama dia memperlihatkan dirinya. Paulus mengenalkan identitasnya. Di ayat 6 sepertinya tadi kita melihatnya, Paulus mengenalkan, coba Paulus ini kurang apa? Paulus ini orang Ibrani asli, ia disunat di hari ke-8, ia adalah orang Israel. Bahkan ayat 6 juga menyebutkan, di sana Paulus mengatakan dirinya adalah orang yang menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Sebelumnya Saulus ketika sebelum menjadi Paulus, dia adalah orang yang berstatus seperti ini. Bahkan dia lebih daripada itu. Paulus adalah seorang pejihad, ya istilahnya, seorang yang memperjuangkan agamanya. Maka kemudian dia merusak, menghanguskan para pengikut Kristus karena dianggap sesat. Betapa luar biasanya Saulus pada saat itu ketika kita melihat hubungannya dengan statusnya sebagai orang Yahudi. Tetapi setelah Paulus menerima Kristus, dia mengatakan bahwa status yang seperti itu tidak ada gunanya. Dianggap sebagai sebuah kerugian bahkan. Dia merasa rugi karena kok enggak dari dulu aku kenal Kristus. Mengapa tidak dari dulu? Dan ayat 9 juga kita melihat Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa hanya di dalam Kristus saja manusia beroleh selamat. Oleh karena itu Rasul Paulus memperlihatkan kepada jemaat di Filipi, dia di ayat yang ke-10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jemaat di Filipi dipanggil untuk yang penting itu mengenal dia, hidup dan bersekutu dalam dia, dan menjadi serupa dalam dia. Dia itu Kristus. Supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya kita memiliki hidup kekal. Supaya kita memperoleh keselamatan. Dan kalau kita kembalikan kepada topik pertama tadi terkait dengan akar, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi sekaligus mengingatkan kita semua agar akar kita jangan sampai tertancap pada hal yang keliru. Akar kita jangan keliru. Yang akan membuat kita selamat itu bukan akar kita kepada apa yang kelihatannya dunia terlihat baik. Tetapi akar yang akan membuat kita selamat itu adalah ketika kita berakar di dalam Kristus. Seperti itu pesan Rasul Paulus. Maka mari tancapkan akar kita pada Kristus di dalam sabdanya, yaitu Alkitab, sabda Tuhan. Karena kesalehan kita, kesalehan ritual kita itu bisa jadi ketika tidak kita cocokkan dengan sabda Tuhan, itu bisa menjadi jangan-jangan ini bukan kehendak Kristus begitu. Orang Ibrani, orang Yahudi itu kan mereka saleh-saleh ya. Orang Farisi itu mereka berdoa berkali-kali dalam sehari-hari. Bahkan doanya di pinggir jalan. Tetapi dia ketika ada orang yang kesusahan rupanya tidak mengasihi. Dia tidak menolong. Mereka berdoa tetapi ketika ada orang yang membutuhkan, yang kemudian mereka menganggap seperti orang lemah, orang najis, orang miskin, mereka dianggap sebagai orang yang najis. Bahkan perempuan saja menjadi dianggap nomor dua dalam status kehidupan bersama masyarakat Yahudi. Nah ini menjadi hal yang dapat kita lihat, rupanya mereka memang saleh, tetapi penghargaan terhadap sesama, kehidupan bersama dengan
orang-orang di sekitarnya rupanya tidak bisa menjadi berkat. Dan itu rupanya yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, ini tidak seperti yang Kristus kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, berakar pada sabda Tuhan, bukan hanya saleh secara ritual saja, tetapi menjalankan kehidupan seturut dengan ajaran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kalau kita melihat fenomena kehidupan zaman sekarang, itu banyak anak-anak, banyak keluarga, banyak orang yang memiliki sifat kompromtif yang sangat tinggi di zaman sekarang ini. Kompromtif itu gampang ikut-ikutan dengan apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Orang yang lain lari ke barat karena di sana ada keuntungan, kita ikut lari ke barat. Ada keuntungan di timur, kita juga ikut ke timur. Agar kita mendapat keuntungan, agar kita diterima oleh sesama, diterima oleh teman kita. Tapi hal itu perlu kita waspadai, terutama bagi anak-anak kita yang masih muda, yang masih mencari jati diri dalam proses pertumbuhan pengenalan mereka akan kehidupan, menggali jati diri mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini bukan karena dirinya belum punya akar dalam kehidupannya. Wong sudah punya, ora kitung sedikit, wong KTP-nya saja Kristen, ya kan? Sudah memiliki KTP Kristen, yo sok ke gereja juga ya. Nah, mengapa kok bisa perjalanan hidupnya itu bisa ikut-ikutan, bisa tidak kuat? Karena yang pertama yang sering kali dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Orang Yahudi itu kan mereka melakukan ritual supaya mereka dihormati, status mereka menjadi berharga di mata masyarakat untuk keuntungan diri sendiri. Nah, ini yang sering kali menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika ada gelombang kehidupan. Jangan sampai demi keuntungan diri sendiri kita ikut-ikutan yang seperti itu. Dan yang membuat dirinya seringkali menjadi enggak jelas adalah karena dia juga tidak punya akar yang menancap kuat. Seringkali yang membuat kita ikut-ikutan begitu, mengikuti arus kehidupan di dunia adalah karena ya kita punya akar, tetapi akar kita tidak kuat. Ya Kristen di KTP, tetapi ketika marahan dengan saudaranya karena perbedaan pendapat, karena merasa dirugikan, dia tidak mau memaafkan. Nah, ini kan memang secara KTP memang punya akar, tetapi sedikit dan tidak tertancap mendalam. Ya Kristen, tetapi suka marah-marah. Nah, itu kan tidak, bukan tanda bahwa dia membuahkan kasih. Dia Kristen, punya akarnya itu, tetapi tidak mau memaafkan. Sehingga kemudian akarnya yang sedikit itu tidak mampu menjadi buah. Nah, mengapa bisa demikian? Karena tidak punya akar yang jelas tadi. Sebetulnya, kepada siapakah akar ini kutancapkan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Pada Kristus atau pada nafsu? Dan orang yang menancapkan akarnya pada Kristus pasti dapat selalu memilih keputusan berdasarkan sabda Tuhan dan hidup dalam kasih kepada sesama. Ibu bapak saudara dan anak-anak, di bulan keluarga ini kita diajak untuk mengakarkan sabda, menancapkan akar kehidupan kita kepada sabda Tuhan yang akan membuat hidup kita dipimpin dan dituntun oleh sabda Tuhan. Sehingga kita mampu tidak hanya memilih pada apa yang membuat kita untung saja, tetapi mampu memilih seperti yang Tuhan kehendaki.
Ini tantangan bagi kita semua. Lalu bagaimana kita dapat mengakarkan diri pada sabda? Gimana caranya? Kita harus berlatih. Kulino, berlatih. Nah, Bapak Ibu Saudara serta anak-anak, sudah menerima ini daun hijau? Belum? Nanti di depan ketika mau pulang bisa diambil ya. Nah, ini ada PR. Ada PR nih dari gereja. Kita keluarga-keluarga punya PR untuk membiasakan, mengakarkan diri pada sabda. Kan kita seringkali sok apa? Kesempatan berkumpul saja sedikit sekali ya. Ngumpul saja susah, apalagi menggumuli firman Tuhan. Nah, kita tiap-tiap keluarga dipanggil untuk mari mengakarkan diri dengan mencoba menuliskan sabda Tuhan dalam lembaran ini. Lalu kemudian di minggu depan yang sudah kita gumuli kita gantungkan di situ, pohon kering itu. Sehingga pohon kering itu nanti semakin hijau, semakin hijau, semakin hijau. Dan ini menjadi tanda bahwa oh, ternyata kita itu supaya semakin bertumbuh, berbuah lebat, kita harus mengakarkan diri pada sabda Tuhan. Maka mari setelah nanti kita pulang, nanti Bapak Ibu Majelis bisa pas salaman bisa menyiapkan ini ya, sambil membagikan ya. Kita tancapkan ini di dalam kehidupan keluarga sebagai bentuk aktivitas kita dan juga tindakan nyata kita belajar ngulinake, mengakarkan sabda, menggumuli sabda Tuhan melalui daun keluarga ini. Dan sebagaimana ada sebuah lagu anak-anak yang dapat kita nyanyikan bersama, rupanya kalau mau tumbuh harus selalu membaca kitab suci. Lagunya gimana? Baca kitab suci,

harus mengakarkan diri pada sabda Tuhan, sehingga pertumbuhan kita buahnya baik, buahnya benar, dan kita tertancap dalam kebenaran di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak, kita semua saling mendukung dalam keluarga ya, untuk kemudian bisa mengakarkan sabda Tuhan di tengah keluarga. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh.

0: kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sabdamu yang kami terima, yang telah mengajar kami untuk senantiasa dapat bertumbuh. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan sabdamu, senantiasa mengakarkan diri kepada Engkau saja, bukan kepada apa yang membuat kami dihargai hanya di dunia ini. Tetapi lebih baik hidup dalam kebenaran di dalam Kristus saja. Ya Tuhan, kini kami berserah untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga kami dengan berkat-Mu, melindungi kami semua dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan akan memberkati mereka yang bekerja. Orang tua kami yang senantiasa berupaya, juga Tuhan akan berikan kekuatan serta kesehatan. Engkau alirkan berkat bagi orang tua kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami, mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat pulih kembali melalui upaya yang senantiasa diupayakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bagi kerinduan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati dan juga menjawab seruan doa-doa kami. Bapa dalam surga, kami juga mengingat untuk para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan akan memberikan berkat, kekuatan, dan juga sukacita serta kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati sehingga bangsa ini boleh senantiasa hidup dalam hal-hal yang baik, senantiasa merasakan damai sejahtera, sehingga kami semua merasakan keamanan di dalamnya. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, dengan sungguh-sungguh oleh karena berkat dan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja, di mana menjadi sarana bagi umat Kristen senantiasa bertumbuh. Berkatilah kehadiran gereja-gereja, sehingga mereka dapat senantiasa mengerjakan setiap pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi umat-Mu. Secara khusus GKJ Dayu dalam berbagai program kerja dan rancangan serta majelis dan badan pelayanan gereja yang ada, Tuhan berkati sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan sungguh-sungguh, menjadi sarana kelangsungan berkat Tuhan bagi umat-Mu. Ya Tuhan, inilah seru doa dan harapan kami. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan bersama dengan seluruh umat Allah di penjuru dunia. Perjamuan ini diperuntukkan dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus pada malam menjelang Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada para murid-Nya. Dengan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sekali kamu meminum dan memakannya menjadi peringatan akan Aku. Tuhan juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau telah sidi, serta anak-anak atau yang belum sidi. Kami juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk menerima perjamuan kudus bersama kami di sini. Nah, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita, mari kita memeriksa atau menguji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita masuk saat teduh menguji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Marilah kita melihat kehidupan kita dan juga berusaha untuk hidup dalam pertobatan senantiasa dengan menyatakan kesediaan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Mari kita menjawabnya. Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami atau istri? Suami. Sebagai istri, mari menjawabnya.
1: Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan suami, walaupun kami tidak bisa.
0: Apakah kita hidup dalam damai dengan orang tua atau anak kita? Sebagai orang tua. Anak-anak, mari bersama menjawab, menirukan Pak Pendeta ya. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan orang tua kami, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Apakah kita hidup dalam damai dengan saudara, dengan teman, tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Mari menjawabnya. Ya, kami berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua, walaupun kami mengakui kami tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita, dan memampukan kita untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita menerima perjamuan kudus saat ini. Kita akan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami dipersatukan di dalam Kristus. Kami juga bersyukur karena kami Engkau undang untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami menyambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama menyanyikan perjamuan yang kudus.

roti yang kita pesan kami dari tanggal kesempatan kita dengan Tuhan Kristus. Maha berbahagia dengan mengingat dan percaya bahwa Tuhan Kristus memberikan kita.

0: Roti ini menjadi tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Mari kita terima, kita makan dengan penuh rasa syukur, dengan mengingat bahwa karya pengorbanannya menebus dosa kita. Mari kita penuh terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan.

anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita.

juga bagi anak-anak telah tersedia juga anggur yang diperuntukkan bagi anak-anak yang belum bisa menerima anggur sebagaimana orang tua.

tanda persekutuan kita dengan darah Kristus ini, marilah kita terima, kita minum dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita terima dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan.

ibu bapak, saudara, dan anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Silakan.

0: Ibu bapak, saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini kita diajak untuk menaikkan syukur dan berpersembahan. Amsal 3 ayat 9 menjadi dasar persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah dasar persembahan kita.
1: Jemaat yang terkasih, mari nyatakanlah syukur kita dengan mengaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer rekening BRI GKJ Dayu atau scan kode QRIS sebagaimana tertera di depan tempat duduk pada layar perangkat elektronik adapun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan PKJ 148 bait yang pertama, dan setelah beredarnya kantong persembahan kita nyanyikan kembali bait yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku.

Bapak dan Ibu, mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam ibadah di pagi hari ini, sehingga ibadah dan perjamuan kudus saat ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta Julius Setiawan SCH. Semoga firman-Mu dapat menjadikan iman kepada kami semakin kuat dan baik, serta selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan kalau kepada hari ini telah berikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat pemberian-Mu, dan berkati serta sucikan persembahan ini sehingga dapat menjadikan sarana bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan dan di GKJ Dayu ini. Berikanlah kebijaksanaan bagi para petugas yang mengelola persembahan ini agar senantiasa turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, berkati dan sertailah perjalanan kami hingga selamat sampai tujuan, dan mampukan kami untuk melanjutkan ibadah selanjutnya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.

0: persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudara dan anak-anak, marilah dalam sabda kita akarkan diri dan kehidupan kita. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus dan berbuahlah di dalam kasih. Dan biarlah setiap generasi dalam keluarga kita terus maju dalam iman dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui dasar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari menjadi kunci pertumbuhan kita.

ini, ulanglah dan lanjutkanlah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam kasih yang nyata dengan membawa berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menjadi dasar dan akar kehidupanmu. Kasih Kristus menuntunmu untuk terus bertumbuh dan berjalan menuju panggilannya. Dan penyertaan Roh Kudus memampukanmu menghasilkan buah kasih dalam keluarga dan juga di tengah setiap generasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom.
2: Selamat hari Minggu, Papa Mama, Oma Opa, serta saudara saudari yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini?
3: Luar biasa.
2: Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini?
3: Luar biasa.
2: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Puji Tuhan, kami juga turut menyapa Bapak Ibu, saudara saudari yang mengikuti ibadah melalui live streaming.
2: By the way, Kak Hana, hari ini itu adalah hari yang spesial nih, Kak Hana tahu nggak?
4: Kenapa tuh Kak?
2: Jadi ibadah hari ini itu adalah ibadah intergenerasi yang dipadukan dengan perjamuan kudus. Jadi dari adik-adik sekolah minggu, papa mama, oma opa, kita berkumpul jadi satu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama.
4: Wah, puji Tuhan luar biasa sekali ya Kak Bre.
2: Nah benar, dan bukan hanya itu aja, hari ini pelayan dan semua yang bertugas pada hari ini itu gabungan dari seluruh usia. Ada choir dari adik-adik sekolah minggu, kita berikan tepuk tangan. Lalu ada tim musik experience, ini tuh berasal dari aktivis. Lalu ada juga dari jemaat yang memiliki alat musik yang tergabung dalam suatu komunitas musik yang khusus diadakan hanya pada ibadah minggu pagi ini di jam 8 dan jam 10.30. Kita berikan tepuk tangan dulu buat ada oma opa, ada kakak-kakak di sana yang mau melayani kita pada pagi hari ini. Tapi Kak, karena hari ini tuh ibadah sekolah minggu juga yang kita gabungkan, jadi kita mau sapa dulu adik-adik yang datang sama papa mama nih. Kalau ada boleh lambaikan tangannya ya. Oke, shalom adik-adik.
3: Shalom.
2: Oke, ada yang di belakang, ada yang juga di depan, dan juga ada yang duduk di kursi. Oke, semangat sekali ya Kak.
4: Semangat banget dong Kak. Jadi hari ini adik-adik semua bisa beribadah dengan papa mama, opo oma, dan juga kakak-kakak semua.
2: Benar sekali Kak Hana.
4: Mari adik-adik, bapak ibu, dan jemaat yang terkasih, kita masuk dalam ibadah ini dengan penuh rasa syukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan bersama tim song MPHB, Pertolongan Kami.

Mari jemaat kita awali ibadah kita dengan bersama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber kasih yang mempersatukan keluarga dan memberi damai sejahtera bagi setiap keluarga. Kasihnya menerangi hati kita, pengampunannya memulihkan relasi, dan firman-Nya menuntun langkah keluarga kita. Amin.

0: Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom anak-anak, semua anak-anak sekolah minggu boleh angkat tangan. Ya, shalom, selamat pagi. Dan juga buat jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kiranya bisa bersama-sama kita bersekutu dan menikmati firman Tuhan dan ibadah bersama. Jemaat yang di rumah, pagi ini kita diiringi oleh banyak sekali pemusik. Tolong semua yang membawa alat musik dibunyikan. Wah, banyak banget ya. Kira-kira pagi ini pengiringnya 50 orang. Ya betul ya, 50 orang. Ini luar biasa. Nah, inilah menjadi sukacita kita. Mari kita awali dengan kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memanggil kami datang ibadah bersama anak-anak kami. Kami ingin bersuka cita dalam ibadah ini bersama anak-anak kami, menikmati betapa Tuhan baik dan selalu dekat dengan setiap keluarga. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mohon juga pengampunan dosa untuk setiap kesalahan, kekurangan, kelemahan kami sebagai orang tua, sebagai pribadi anggota keluarga, supaya kami terus belajar untuk hidup lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan mendengar berita anugerah dari Kisah Rasul 13 ayat 38-39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Oke, semuanya udah siap ya. Nah, jadi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sering menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita membuka hati kita dan membiarkan untuk firman Tuhan berbicara kepada kita dengan menyanyi bersama, Kupercaya Janjimu.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan menjadi jaminan hidup kami, selalu ada dalam berbagai pergumulan yang kami bahkan tidak mampu menghadapi dan mengatasinya. Karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, terlebih untuk pemberitaan firman yang kami butuhkan, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman. Nyatakanlah firman-Mu ya Allah, dan tolonglah supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca, supaya kami boleh mengerti apa dan bagaimana kami harus hidup. Nyatakanlah sabda-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah 1 pasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan,

Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi, Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah."
maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Shalom. Shalom. Mana anak-anak sekolah minggu, angkat tangan semuanya. Nah, ingat lagu ini, rukun cinta satu sama lain. Nah, ini mari kita berkolaborasi dengan semua orang tua ya. Nanti gerakannya begini ya, semua jemaat ya. Nanti semua saling lihat kiri kanan. Siapa yang gerakannya salah? Ya. Ya, semoga semuanya betul ya. Rukun cinta begini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Stop dulu. Nah, ditayangkan ya. Ya, teksnya ditayangkan ya. Oke, baik ya. Oke, siap ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lalu rendah hati, setara mahkamah, itulah maunya Tuhan.

Karena kita diminta ukur cinta, nanti begitu tunjukkan, saya akan bilang stop. Ya, semua memberi salamnya begini saja ya, jangan salaman begini. Karena ini kan baru musim influenza ya, cukup begini ya. Tapi paling tidak 5 orang. Ya, begini ya. Oke ya, oke. Kang lagunya lebih cepat sedikit. 2, 3.

Yang tujuh, yang lain 5 orang. Ya, selamat pagi Tuhan berkati. Saksikan Tuhan kita bersih. Ya, inilah inti khotbah hari ini. Kita diajak menunjukkan, menyaksikan kasih Tuhan. Nah, ini sebelum lanjut, sekarang kita bermain-main ya. Siapa yang pintar? Kalau Kak Paulus bilang hadir, semua membuat gerakan begini. Hadir itu menaruh HP, mematikan TV. Ya, jelas ya. Menaruh HP, begini gerakannya. Coba, hadir. Bagus. Ramah. Ya, gampang kan? Dengar. Baik. Melayani. Melayani, melayani. Ngambil gelas, kasihkan sebelahnya. Ya. Sebelahnya. Mengampuni. Ini mengampuni. Doakan. Begini. Jelas ya? Tes dulu, tes. Hadir. Letakkan HP, matikan TV. Ramah. Oke. Dengar. Oke. Melayani dan mengampuni. Beri. Ini bagus. Doakan. Baik. Nanti kata-katanya Kak Paulus ganti dengan angka ya. Satu, sudah tahu, hadir ya. Dua, ramah. Tiga, dengar. Tapi kalau Kak Paulus bilang love, kita lakukan semuanya berurutan. Ya, jelas ya. Latihan, lihat-lihat sekarang. Love. Letakkan HP, matikan TV. Ramah. Mendengar. Melayani, mengampuni, mendoakan. Oh, bagus, siap ya. Tiga. Bagus. Lima. Oke. Satu. Bagus. Dua. Oke. Love. Melihat, ramah, mendengar. Bagus, sekarang Kak Paulus mau tes dulu. Yang orang tua dulu. Nanti lihat anak-anak dengan orang tua pintar mana. Yeah. Orang tua dulu, yang 50 tahun ke atas. Yeah, ya. Kita lihat, siap. Yang 50 tahun ke atas. Hadir. Wow, bagus. Ini dilakukan betul ya. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, sudah pulang, apa yang dilakukan? Letakkan HP, matikan TV. Ini dilakukan betul ya. Oke. Dua. Bagus. Lima. Wah, kalau ini jagoan anak orang tua 5 tahun ke atas. Kalau yang ini, tiga. Iya, bagus. Love. Love. Ya. Ya, keren. Sekarang mereka yang usia di atas 15 tahun, di bawah 50. Jadi yeah. Ini guru sekolah minggunya ya. Ayo, siap. 5. Bagus. 3. 4. 1. Love. Ya, betul. Sekarang kita lihat anak-anak ya. Anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya dibantu gurunya enggak boleh lah. Guru sekolah minggu boleh ya. Anak-anak ya, jangan kalah ya. Siap anak-anak? Satu. Bagus. Dua. Bagus. Tiga. Ya, empat. Ya, lima, love, tak, tak, tak, tak, baik, sekarang semuanya, semuanya ya, semua, lihat kiri kanan, yang salah suruh maju, ya, oke, siap, yuk di sekolah minggu juga gitu, kalau salah suruh maju ya, di maju tuh maksudnya suruh nyanyi nanti kan ya, siap semuanya, satu, lima, love, iya,
Iya yeah, betul, aplaus buat kita semua. Nah, ini inti khotbah hari ini. Kita diajak memiliki cinta. Cinta itu gak sekedar saya mengasihi kamu, bukan cuma kata-kata. Bukan saya mau kok melayani kamu, bukan cuma kata-kata. Cinta itu betul-betul hadir. Gak cuma hadir, tapi hadir dengan ramah, kata-kata yang ramah. Gak cuma ramah, tapi cinta itu mendengar. Dan cinta itu melayani, mengampuni, dan mendoakan. Contohnya siapa? Tuhan Yesus, ya. Seperti dekorasi MPHB ini. Tuhan Yesus yang hadir merangkul semua hati yang ya yang luka ini ya. Hatinya ada coretannya semua, hatinya luka. Yesus yang merangkul semua keluarga. Karena memang dalam keluarga seringkali banyak orang yang terluka. Diskusi, omong-omong, komunikasi keluarga bisa membuat orang terluka. Lah disinilah Yesus merangkuh kita semua. Setiap anggota keluarga juga merangkuh. Ini hebatnya Yesus. Yesus gak cuma cinta, tapi dia betul-betul hadir. Di tengah keramaian, di tengah kesibukan. Kalau di dunia ini banyak orang tua selalu bilang tidak punya waktu, ya, selalu begitu. Banyak anak-anak juga saking sibuknya sekolah, les, macam-macam. Jawabannya kalau disuruh orang tua, jawabannya tidak ada waktu. Apalagi ayo berdoa bersama, ibadah keluarga, jawabannya selalu tidak ada waktu. Tapi ini lihat Yesus. Yesus itu selalu ada waktu untuk keluarga. Di tengah kesibukan yang luar biasa. Bayangin ya, Yesus itu pelayanannya luar biasa. Dia habis melayani banyak orang, bahkan menyembuhkan anak muda di Nain yang meninggal, lalu dibangkitkan. Yesus sudah melayani murid-muridnya yang ada di perahu dan hampir mati ya, karena kena ombang-ambing badai. Yesus menghentikan badai atau meredakan badai. Setelah itu Yesus sudah menyeberang ke Gerasa, menyelamatkan dan menolong orang kerasukan setan, legion itu yang banyak sekali untuk menyelamatkan orang ini, banyak sekali babi-babi yang harus dikorbankan demi menyelamatkan orang yang dirasuk setan ini. Balik dari Gerasa, nyebrang, tahu-tahu sudah ditunggu orang banyak lagi. Wah, Yesus banyak sekali yang membutuhkan. Dan Yesus dengan gembira hadir. Gak cuma itu, di tengah keramaian ternyata banyak orang yang terluka, sakit, membutuhkan. Di tengah keluarga juga begitu. Keluarga itu rasanya rame, banyak hadir di rumah. Ada orang tua, papa, mama, anak. Tapi seringkali ada hati-hati yang terluka. Seringkali kita enggak pengertian. Tapi Yesus mengerti yang paling dalam. Ada dua orang yang sangat membutuhkan datang kepada Yesus. Di antara semua orang itu. Nah ini hebatnya Yesus. Yesus itu peduli semua. Mau mengerti semua. Wah sibuknya seperti apa Yesus. Tapi dia mau menerima seorang bapak yang anaknya sakit. Padahal ini anak satu-satunya. Dan bapaknya ini bukan bapak biasa. Ini termasuk tokoh masyarakat lokal. Karena di dalam Alkitab digambarkan ia kepala rumah ibadat. Kepala atau pengurus sinagoge. Ya kalau zaman sekarang ya penatua inilah. Nih, pengurus ini pemimpin masyarakat lokal. Penanggung jawab ibadah. Di sinagoge mungkin di sekitar Kapernaum di sana. Jadi ini orang penting sebenarnya. Tapi siapapun orang penting, siapapun orang terhormat, kalau anaknya sakit, wah, dan krisis, kritis, wah, dalam saat itulah dia sadar yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan sendiri. Karena itu dia datang pada Yesus. Bagaimana Yesus menyambut orang ini? Dia menyambut dengan penuh cinta. Tadi ya, love, apa love? Meletakkan handphone, matikan TV. Apa? Ramah, mendengar,
melayani, mengampuni, mendoakan. Itu yang Yesus lakukan pada keluarga ini. Enggak cuma mendapat keluhan, dia mendengar dengan ramah dan nanti dia betul-betul hadir di tengah rumah itu. Melayani, mendoakan. Itulah Yesus. Selalu melakukannya lengkap. Termasuk ada seorang perempuan dalam teks tadi, dalam Lukas 8, perempuan yang 12 tahun itu sakit pendarahan. Bayangin ya, mohon maaf ini kan banyak perempuan. Ya. Dan mungkinan ini perempuan dewasa, karena dia punya dana untuk berobat, tapi gak bisa, sembuh di mana-mana. Bayangin kalau 12 tahun pendarahan. Selain krisisnya itu dananya habis, juga malu, juga dia bingung, karena kalau orang Yahudi yang sempat sedang apa pendarahan itu dianggap najis secara ritual, enggak boleh ikut ibadah. Jadi bayangin kalau itu 12 tahun

0: pertanyaan.
1: Saya sebagai seorang ayah, orang tua bisa merasakan kalau anak 12 tahun sakit kritis itu seperti apa rasanya. Waduh, itu pasti bukan cuma sedih, tegang, bingung, pusing, stres, macam-macam ya. Apalagi juga yang sakit 12 tahun. Wah, ini sakit yang lama. Jadi 12 ini menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Tapi ini yang menarik adalah mereka semua ditolong, disembuhkan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana Yesus bisa menyembuhkan? Bagaimana kalau saya, Pak, ingin datang kepada Yesus? Jangan khawatir. Yesus itu punya love yang hadir. Enggak cuma khotbah, betul-betul hadir. Dia dalam tanda petik buat setiap kita, dia meletakkan segala kesibukannya demi memperhatikan saudara. Nah, kita juga begitu. Kalau di rumah, jangan sampai handphone kita itu pegang terus, makan apa handphone, bangun tidur ke kamar mandi aja pakai handphone. Wah, ke gereja kebaktian aja masih jadi handphone ini jadi ya, ini jadi menjadi senjata, tapi sekaligus ini mengganggu hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Handphone itu hari ini harus diletakkan kalau di rumah, di ibadah dan sebagainya. Kecuali digunakan untuk belajar atau apa, ya tentu baik. Jadi iman itu dimulai dari mana? Keberanian datang pada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Yairus. Ya, Bapak Yairus itu datang, dikatakan tidak cuma datang, dia sujud menyembah. Atau dengan kata lain dalam teks kita, tersungkur di depan kaki Yesus. Kalau lihat terjemahannya dalam bahasa Yunani-nya, peson parataos podas Yesu, itu sujud menyembah Yesus. Jadi betul-betul ia sujud menyembah. Beri telinga, beri tangan, beri kaki kita, beri sentuhan kasih, mulut yang ramah, ucapan yang ramah kayak Yesus pada semua orang, termasuk pada perempuan itu. Belajar seperti Yesus merangkul manusia itu caranya bagaimana membuat orang yang terluka bisa sembuh? Yang dengan love. Love itu satu. Nah, dua. Tiga. Empat. Lima. Yaitu cara kita merengkuh seperti Yesus dan memulihkan hati mereka melalui kasih yang personal. Tapi sebelum itu kita sendiri harus dipulihkan melalui ini tadi, datang, mengenal, taat, dan hidup yang baru. Nah, inilah bahasa keluarga. Sekarang saya mau tanya anak-anak, bagus mana gambar satu apa gambar dua? Ini dalam kenyataan ya. Bagus gambar satu apa dua? Kenapa? Ya, bagus gambar satu apa dua? Kenapa dua? Ya, dua itu karena senyum yang nomor satu, karena ini nomor satu ya, nomor satu ini. Loh, sibuk sendiri ya. Di rumah tapi relasinya enggak sehat, egois, sok sibuk. Padahal kalau enggak pegang HP ya enggak apa-apa lo ya. Pegang HP cuma cari TikTokan. Di rumah Bapak Ibu dan anak-anak semua, mana yang suasananya seperti ini? Yang merasa dirinya paling penting, handphone paling penting, tidak berpusat pada Kristus. Ini jadi suasana enggak menyenangkan di rumah. Tapi enggak hadir. Bayangin dengan suasana ini. Seperti Yesus hadir di rumah. Dan berkata, anakku. Dan lalu, berilah ia makan. Wah, ini tuh agak salah tulis. Berilah ia makan. Wah, kasih makan lagi ya. Anak itu luar biasa ya. Kasih yang direngkuli Yesus juga merengkuli. Lihat tuh suasananya. Nah, saya ngomong sama anak-anak semua. Anak sekolah minggu. Siapa yang merasa keluarganya seperti ini? Papa mama kalau di rumah tidak pernah pakai handphone ya. Lebih banyak ngobrol sama kamu. Boleh anak-anak yang demikian angkat tangan. Nah, berarti yang harus bertobat siapa? Ya, orang tua, betul. Nih, belajar sih.

satu iman, satu pengharapan. Lihat tuh handphonenya ditaruh. Kalau enggak penting, enggak dipakai. Nah, jadi dengan demikian mari kita belajar hadir. Ayo sekarang ya, hafalin ya ringkasan khotbah hari ini. Mari kita mengasihi seperti Yesus. Yang pertama, dua, tiga, empat, mengampuni, lima, love. Nah, ini mengampuni, mendoakan. Ya, karena Bapak Ibu pintar, kasih bonus. Kunci.

Tuhan Yesus berkati keluarga kami supaya juga belajar seperti Yesus yang hadir, yang ada di rumah, betul-betul peduli dengan sepenuh hati, mendengar, melayani, mengampuni, mendoakan, dan melakukan karya yang hebat bagi setiap kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu percaya, karena kami mengenal siapa Engkau. Ke dalam tangan-Mu Tuhan juga kami naikkan syafaat kami, yaitu untuk orang-orang yang kami kasihi, yang hari ini sedang bergumul, menderita, susah, sakit. Untuk anak-anak yang hari ini kehilangan orang tuanya, yang dalam duka. Anak-anak yang hari ini sedang mengalami kesulitan hidup, tolonglah semua ya Allah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, untuk mereka yang dalam pergumulan, keluarga Ibu Masterina, saudara Pradana Saktia Adi, saudari Fiorenza, saudari Timothy Ruth, saudara Ferry Gutama, saudari Avila, saudari Tesalonika, saudara Yerman, saudara Almendo, saudari Ivana, Ananda Vina dan Fani, saudara Ricky, saudari Christri Imelda, tolonglah mereka semua Tuhan, termasuk untuk Bapak Ibu kami yang sakit, Bapak Wiji Sukardi, Ibu Sri Ruwidowati, Ibu Widiasi, orang tua dari saudara Franz, Ibu Krisnawati Koirat, Ibu Veronica, saudara Indra Adiatma, Bapak Sigit Lenandi, dan semua yang sakit menderita. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Kami serahkan juga bangsa negara dan seluruh dunia ini, supaya mereka saling hadir, saling mencintai satu sama lain. Kami juga mau naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami.

Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memimpin pengakuan iman rasuli ini. Dan kita tidak perlu aminkan, kita akan berdiri dengan sikap hormat kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi, saatnya kita memberi persembahan pada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasari dari firman yang diambil dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya, aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Mari kita berikan persembahan terbaik bagi Tuhan.

0: Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami dan keluarga. Ajarlah kami Bapa supaya kami mau memberikan persembahan dengan tulus hati, dengan rela hati dan tidak bersungut-sungut. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus mau memberkati majelis maupun badan pelayanan yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan supaya persembahan dapat dikelola untuk misi pelayanan-Mu di jemaat ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin.
1: Jemaat silakan duduk. Lihatlah meja perjamuan sudah sedia di tengah kita, namun hati kita jangan terpaku pada roti atau kepada anggur, melainkan arahkan hati kita kepada Kristus, roti yang sejati dan anggur kehidupan yang abadi. Perjamuan ini adalah perjamuan anugerah buat kita semua yang sudah dibaptis, juga untuk anak-anak kita semua yang percaya atau anak orang percaya. Karena Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Ku. Perjamuan ini juga menjadi wujud persekutuan kita bersama saudara yang berasal dari gereja lain yang siap dan bersedia untuk merayakan perjamuan kudus bersama kami di tempat ini. Mari kita mengarahkan hati pada Tuhan dan menyiapkan hati. Dan sekaligus kita mengevaluasi apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan dan sudah berdamai dengan sesama kita. Tidak ada orang yang sempurna, tapi kita percaya tiap niat yang sungguh-sungguh dipandang layak ikut perjamuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan ini. Kami bersyukur untuk undangan Tuhan kepada kami untuk datang perjamuan ini. Biarlah oleh kasih karunia-Mu kami diberi pengertian yang dalam makna perjamuan, supaya kami makin dekat dan makin mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan ini kiranya semua kami merasakan kehadiran Tuhan yang nyata, yang selalu menyapa, yang selalu melayani. Jadikan kami juga belajar demikian. Terima kasih Tuhan sudah selalu mau mengampuni dosa kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kalau kita sudah didamaikan dengan Tuhan, mari kita juga berdamai dengan sesama kita. Mari kita berikan salam damai satu pada yang lain. Salam damai Tuhan besertamu. Salam damai Tuhan besertamu. Kristus pada malam sebelum diserahkan, Ia mengangkat roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Kristus juga mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Terimalah. Bagikanlah. Ketika saudara menerima nampan ini, kita serahkan ke kiri kanan kita dulu sebagai wujud melayani dulu, baru mengambil bagian kita.

Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Buat anak-anak yang ikut perjamuan, roti ini mengingatkan kita pada tubuh Yesus yang disalibkan untuk keselamatan kita. Karena itu nanti anak-anak makan dengan penuh rasa syukur. Juga anggur atau teh yang kita minum mengingatkan kita anak-anak kepada darah Yesus atau pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib untuk mengampuni segala kenakalan kita dan dosa kita. Karena itu anak-anak nanti ketika minum dan makan berdoa ya, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik sudah mengampuni dosaku. Mari kita mengiringi dengan maukah kau jadi roti, maukah

Apakah ada jemaat yang belum menerima roti, anggur atau teh? Bisa angkat tangan? Ya. Apakah ada yang belum menerima roti, anggur atau teh? Bisa angkat tangan? Apakah masih ada jemaat yang butuh dilayani berupa teh? Bisa angkat tangan? Baik. Sekali lagi, apakah ada jemaat yang belum menerima roti, anggur atau teh? Bisa angkat tangan? Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi anggur?

Mari jemaat, dengan sepenuh hati kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita makan sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia. Kita makan dengan penuh syukur.

Mari kita minum sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia. Kita minum dengan penuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Roti dan anggur sudah menyatu dengan tubuh kami. Ini menandakan persekutuan kami dengan Tuhan yang tak terpisahkan. Terima kasih Tuhan mau hadir, merengkuh kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan yang terluka. Biarlah kiranya dengan perjamuan ini, tiap keluarga juga merasakan rengkuhan kasih Tuhan. Dan setiap kami boleh menjadi alat-alat Tuhan, menyatukan, memulihkan hati yang luka juga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita.

jemaat, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan pulanglah di dalam damainya. Jadilah pembawa-pembawa pemulihan, hadirlah dengan cinta.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Kami, segenap tim yang bertugas, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Samuan kulo aturi lenggah. Murwakani peladosan ing wekdal samangke Ibu Bapak, kula badhe pirsa. Menawi kula nyuwun tulung badhe dipun tulungi mboten? Nggih, saestu niki. Pramila ing wekdal samangke saestu kula nyuwun tulung. Tumrap Ibu Bapak ingkang tasih lenggah wonten ing iring ler, kamangka wonten ing iring tengah meniki tasih kathah ingkang kosong kursinipun. Monggo sak menika lenggah wonten ing iring tengah. Pun kula tenggo ngantos sak rampungipun panjenengan jengkar saking iring ler lenggah wonten ing iring tengah. Makaten ugi ingkang ngenten iring kidul. Niki kathah ingkang kosong kula tenggo nggih. Mboten wonten ingkang kersa jengkar pangibadah rampung. Sampun Ibu Bapak monggo. Napa to awonipun sami lenggah sesaketan. Angkahipun ngaten Ibu Bapak, supados mangke anggenipun ngladosi bujana suci menika sedaya kaladosaken kanthi prayogi. Ingkang ngladosi sekeca, ingkang dipun ladosi ugi mekaten. Nika angkahipun. Monggo. Ingkang wonten iring kidul, yang ada di selatan, saya pakai bahasa Indonesia kalau tidak paham bahasa Jawa. Supaya pelayanan perjamuan nanti baik yang melayani maupun yang dilayani itu semua mendapatkan kemudahan, mari

Semoga sarengan kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti. Kanthi ngepakaken kidung pasamuan jawi angka 278. Kita repakaken padha setunggalan padha ingkang kaping 3.

menawi wonten warganing pasamuan ingkang dereng nampi pelatosan anggur sesengkeran bujana suci kula aturi jumeneng.

Sampun pinten tahun kelompok menika dipun bentuk? Sudah berapa tahun? 2000 baru 2 tahun. Nembe kalih tahun Ibu Bapak. Ananging kala pinten wulan kepengker Sanata Dharma ngawontenaken Sekar Geni, menika wujudipun lomba seni karawitan gerejawi. Putra wayah ingkang nembe kalih tahun menika saged dados juara satu. Menawi Ibu Bapak nresnani kabudayan Jawi, mirungganipun karawitan lan ugi ngraosaken mompok bombong wonten ing manah, pramila menawi kagungan putra wayah menika wonten ingkang kelas 3 SD, ingkang SMA nggih wonten, monggo dipun atap dipun berek supados sami tetunggilan nderek latihan lan mangkinipun saged ngiringi memuji ngluhuraken asmanipun Gusti. Saya wonten ing pangibadah Ki Kaji Gondo Kusuman lan pasamuan-pasamuan sanesipun. Ini nanti masih main gending untuk lagu terakhir. Oh ya, sudah duduk. Ning pasamuan tetap jumeneng. Ibu Bapak menawi ing wekdal-wekdal ingkang sampun kapengkeraken mbok bilih ngantos dumugi wau enjing panjenengan menika tasih kadya masih seperti anggur ingkang kecut. Dados garwa nggih garwa kecut. Dados tiang sepuh nggih tiang sepuh ingkang kecut. Dados putra nggih putra kecut. Dados warganing pasamuan nggih warga ingkang kecut. Perlu dipun sebat ugi nggih. Dados majelis nggih majelis kecut. Dados pendeta nggih pendeta kecut. Ponadil nggih. Sok sintelo iki to ingkang kala wau tasih dados pribadi-pribadi kados dene anggur kecut. Semoga wiwit wekdal samangke kita nglampahi kesang kanthi nelakaken keadilan sampun ngantos natoni mitunani tiang sanes. Ugi kita nelakaken kabeneran sampun ngantos dados biang kerok biang keonaran jalaraning derdah wonten pundi papan kita nglampahi kesang awit menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti tumrap kita para kagunganipun. Pramila sami kundur kanthi tekad nginggalaken gesang manut miturut ing timbalanipun Gusti awit Gusti nyarengi panjenengan lumantar berkahipun. Tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah maringi berkah dumateng panjenengan tuen ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dumateng panjenengan tuen maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah kerso nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan tuen maringi tentrem rahayu. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM. Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Beri kemuliaan bagi Yesus, come on. Lebih dahsyat lagi.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: FM。 Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wiro Brajan. Pada minggu pembukaan bulan keluarga 4 Oktober 2026, kita akan mengulurkan tema mengakarkan sabda membuahkan kasih. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Umat yang terkasih, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan. Kita merayakan kasih-Nya yang tak pernah padam, bahkan ketika hidup terasa berat.
2: Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan kami. Dalam kasih-Nya kami menemukan pengharapan baru.
1: Seperti Bapa sayang pada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
3: Sisi Tuhan kekal selamanya.
1: Marilah kita datang dengan hati terbuka, menerima pemulihan dan pengharapan yang dari Tuhan sediakan bagi kita anak-anak-Nya.
4: Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu dan rindu mengakar dalam kasih-Mu.

Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kasihnya membuat hidup terus lestari.

0: Ibu, karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon kepadamu, sejahterakanlah dia selamanya.
1: Syair puisi yang berjudul Ibu ingin mengajak kita menyelami kedalaman cinta kasih yang melampaui segala himpitan dan kesesakan hidup. Setiap keluarga yang menghidupi napasnya dengan kasih sejati, pada hakikatnya berdiam dalam hadirat ilahi. Di sanalah ia akan selalu memiliki alasan untuk tetap kuat dan berdiri tegar.

Hadir sebagai anggota keluarga tak selamanya membuat kita menjadi benar. Tutur kata yang keliru dapat menjadi pisau yang melukai hati orang-orang yang kita cintai. Pikiran yang tak berhikmat selalu menghasilkan sikap yang tidak tepat. Marilah kita memohon rahmat Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam kasih sayang-Mu kami datang ke hadapan-Mu mengakui segala kesalahan kami sebagai anggota keluarga. Ampuni kami jika perkataan, sikap atau tindakan kami seringkali saling menyakiti, kurang sabar, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada keharmonisan rumah tangga yang Engkau kehendaki. Basuhlah hati kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan berilah kami kasih di antara kami, agar keluarga kami dimampukan untuk saling mengampuni serta hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, maka terimalah berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 yang menyatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Dalam Kristus, engkau telah diampuni.
1: Syukur kepada Tuhan.
0: Salam damai. Mari kita berjabatan tangan dengan kanan kiri. Damai Tuhan besertamu.

Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menyucikan dan menguduskan kita. Maka dengan masih bangkit berdiri, mari kita menyatakan syukur dan kesanggupan dalam pujian keluarga hidup indah.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bersama kita akan mendengarkan sabda Allah. Karena itu mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri, kita berdoa. Di hari kami mengawali bulan keluarga, Engkau memanggil kami untuk menerima sabda dan tubuh darah Kristus, supaya dengan demikian kembali kami menghayati dan diteguhkan bahwa keluarga kami adalah rancangan-Mu, diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, dan senantiasa Engkau pelihara dan Engkau lindungi. Karena itu Bapa, tiba saatnya kami menerima sabda-Mu sebagai makanan bagi jiwa dan kekuatan bagi keluarga kami untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka dan menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami Tuhan mampukan untuk sungguh mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku sabda-Mu. Engkau pun berbelas kasih bagi hamba-Mu yang penuh cacat dan celah ini. Tuhan, urapi dengan hikmat surgawi supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mendengar bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang saat ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Bersama kita dengar dan saksikan dalam tayangan video demikian.

0: Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi.
1: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Minggu pertama bulan Oktober, bulan keluarga, dan menjadi pembukaan di dalam tema mengakarkan sabda membuahkan kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya awali dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fuller Youth Institute. Mereka meneliti bagaimana relasi atau hubungan antara perkembangan iman kepada generasi alfa, generasi muda zaman sekarang. Survei ini dinyatakan di awal tahun ini, jadi masih baru, tahun 2026, dan tercatat meliputi 3.000 responden di seluruh dunia. Apa temuannya Bapak Ibu Saudara? Ternyata untuk perkembangan iman pada generasi muda, itu yang berpengaruh dengan besar justru bukan pada gereja, bukan pada pendeta. Angka tertinggi 60% bahwa generasi muda akan berkembang imannya itu terletak pada orang tuanya, 65%. Jadi ternyata yang menentukan pertumbuhan iman dimulai dari keluarga, 65%. Menariknya lagi yang kedua, masih ditemukan dalam keluarga, kakek neneknya, 28%. Itu yang menentukan. Jadi ketika kakek neneknya menjadi teladan mendoakan, ternyata dampaknya tidak hanya pada anaknya, melainkan sampai cucunya. Dan yang ketiga, baru ditemukan teman sebaya. Jadi memang perkembangan iman juga ditentukan dari lingkungan di mana ia bergaul. Nah justru ketika kita mengatakan gereja, pembimbing rohani, itu pada peringkat keempat 21%. Dan, nah ini unik lagi, untuk keluarga dalam arti saudara kandung, itu menempati peringkat kelima, 13%. Jadi Bapak Ibu, generasi masa depan, gereja itu dimulai dari rumah. Dan kita kembali teringat istilah eklesia, gereja, domestika, rumah tangga. Penelitian itu benar-benar menunjukkan berarti gereja mini, gereja inti, gereja sejati itu dimulai dari rumah. Bahwa ada tri tugas gereja, persekutuan, pelayanan, kesaksian. Tetapi justru semua bahkan tugas gereja itu dimulai di rumah. Nilai persekutuan sejati dimulai di rumah ketika keluarga mau berdoa, mau bertumbuh bersama dalam iman. Nilai kesaksian dimulai dari keluarga ketika ada pendidikan, pengajaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nilai pelayanan itu dimulai dari rumah ketika ada kasih, kepedulian, pengampunan, dan lain sebagainya. Maka bulan keluarga sejatinya kembali menghayati bahwa masa depan iman sangat ditentukan dimulai dari keluarga. Apa tantangan keluarga kita saat ini? Persoalannya menghadapi perubahan zaman. Persoalan pertama adalah iman dipandang hanya sebagai tradisi. Banyak anak-anak muda merasa gereja itu kegiatannya orang tua. Itu dunianya bapak, ibu, simbah, kakek, nenek. Tetapi itu gak relate. Itu bukan sebuah kebutuhanku, bahkan itu bukan duniaku. Itulah mengapa banyak generasi muda meninggalkan gereja, karena bahkan mereka melihat iman itu hanya tradisi dan hanya dialami, dimiliki orang tua. Yang kedua, keluarga pun juga mengalami dampak individualisme, di mana masing-masing mementingkan diri dengan kesibukan masing-masing.
Jadi prinsipnya apa? Asal aku gak menyusahkan orang tua, asal aku gak merepotkan saudara, asal aku gak merugikan satu dalam rumah, berarti aku orang baik. Dan dengan kata merasa baik, tidak merugikan orang rumah, maka ia merasa tidak bersalah, tidak terbeban dengan segala kesibukan, tanpa mengambil tanggung jawab kehidupan rumah. Jadi terkadang bapak ibu di rumah itu tinggal keseletok, tinggal capeknya saja. Karena malah dia sudah merasa baik dengan tidak merugikan, dia lebih merasa penting dengan kesibukan dengan dirinya, tetapi bahkan dia merasa tidak bersalah ketika tidak mengambil tanggung jawab rumah. Dan lebih sedih lagi tantangan yang ketiga, dengan adanya teknologi informasi, setiap anggota itu mengakses kebenaran itu dengan ideologi sekuler. Mereka tidak merasa relate, tidak merasa berhubungan lagi dengan nasihat-nasihat orang tua. Ah, omongan orang tua kuno. Ah, omongan orang tua tidak benar. Mereka lebih banyak, lebih yakin, dan bahkan lebih percaya dengan media sosial daripada percakapan di tengah keluarganya sendiri. Maka kemudian percakapan keluarga menjadi benar-benar jarang. Dan sebagaimana ciri khas zaman modern, komunikasi tapi tanpa komunitas, karena hanya ingin mendapat informasi, bukan mendapat persekutuan. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kini kita kembali pada firman Tuhan, perumpamaan penggarap kebun anggur. Dan kebun anggur itu memang melambangkan kehidupan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu juga kita hubungkan demikian kondisi keluarga kita. Apa maknanya? Pertama, seorang itu membangun kebun anggur. Bahkan ia membangun pagar kebun anggur. Dan fungsi pagar itu mencegah supaya pencuri atau babi hutan tidak merusaknya. Di sini sudah membuktikan bahwa keluarga itu yang membangun Allah, dan Allah itu memberikan segala yang terbaik. Pertama, perlindungan. Tuhanlah yang melindungi setiap keluarga. Kedua, pemilik kebun anggur itu bahkan juga menyediakan tempat pemerasan anggur, di mana anggur nanti diperas dan dialirkan, karena memang Tuhan menghendaki setiap keluarga yang diberkati, dipersatukan, yang tadi dilindungi, juga berdampak menjadi berkat. Jadi ukuran keluarga tidak hanya penampilan, punya ini, punya itu, enggak. Tuhan merancangkan setiap keluarga itu seperti anggur, berarti ia berbuah, ia berdampak. Tiga, ia membangun menara pengawal. Di sini para penggarap akan mengamati buahnya menjadi tempat istirahat. Artinya apa? Butuh pengawasan. Maka Bapak Ibu mari kita jujur. Nek ngaku Kristen oke ngakunya. Siapa yang berotoritas dalam keluarga kita? Siapa yang menjadi pemimpin yang mengawasi apakah Tuhan dan firman-Nya apa mong manut karepe dewe? Dan akhirnya bayangkan, dia membuka, membangun dengan segala fasilitas terbaik, dan ia mempercayakan pada penggarap. Dan ini mau diingatkan, keluarga bukan kisah cinta manusia. Keluarga itu milik Allah seperti kebun anggur yang dipercayakan pada kita. Jadi jangan salah, Tuhan akan menuntut tanggung jawab kita atas keluarga kita, atas istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dan jangan kamu anggap ini hanya sekedar masalah orang tua dan anak atau keluarga inti. Termasuk keluarga besar. Termasuk kakek nenek, apakah selama ini juga kita rawat dengan baik. Karena akhirnya kita melihat ada pembagian hasil. Yaitu uang sewa. Dan juga sebagian panen anggur harus diserahkan. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Namun yang kita lihat dan dengar adalah tragedi.
kebun anggur yang baik, rasa kepercayaan, usaha yang tidak mau menyerah, memberi utusan dibunuh, diberi lebih banyak ditolak, anaknya diutus tetapi malah dibunuh. Dan disitulah kemudian mereka para penggarap akan menerima hukuman. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara pepatah bebasan basa Jawa, melek gendong lali. Apa artinya hati-hati? Ketika kita merasa keinginan memiliki begitu besar, melek itu artinya gendong, itu sebenarnya digendong tapi lalu menempel, melekat, hingga rasa milik itu menjadikan kita lupa. Iki hidup-hidupku, ini rancangan-rancanganku, ini bahagia-bahagiaku. Itu justru menjadi sumber bencana. Rasa memiliki itu membuat orang bisa kehilangan kendali, dikalahkan hawa nafsu, bahkan akhirnya menghalalkan segala cara. Pemilik kebun anggur sudah tidak kurang-kurang dari menyediakan kebun yang terbaik, dari mengutus para utusan, sekali ditolak, lebih banyak ditolak, anaknya ditolak. Bapak Ibu, betapa jahatnya. Tetapi saya lanjutkan, saya ingat ucapan Barth. Barth mengatakan akar dosa bukan sekedar kejahatan, melek gendong lali. Akar dosa manusia, Barth ini adalah seorang teolog besar, bahkan sering dikatakan terbesar setelah Calvinis, karena dia kemudian menjelaskan teori yang namanya neo-ortodoksi. Dan Barth mengatakan demikian, perhatikan pelan-pelan. Akar dosa manusia bukan membenci, bukan melawan Allah, bukan. Akar dosa manusia adalah keinginan untuk menempatkan diri sebagai pusat, menggantikan Allah. Loh, ini bukan berarti lalu kita tidak ada gereja. Gereja ya neng gereja tetepan, neng det ya detku, dudu duite Gusti Allah. Ini artinya kita yang ingin jadi pusat. Dan ketika manusia ingin menjadi pusat, segala sesuatu yang datang dari Allah, termasuk kebenaran dan kasihnya, mesti akan terasa mengancam. Jadi malah kita itu tidak nyaman lagi dengan Allah, karena kita menggantikan Allah. Jadi kadang kebenaran firman Tuhan, mengampuni terasa berat, melayani terasa berat, karena itu artinya kita sudah menggeser dan menjadikan kita pusat kehidupan. Dan lihat akibatnya, manusia bukan hanya mengabaikan Allah, tetapi dapat dikatakan seperti perumpamaan, ia secara aktif menolak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kalau hari ini kembali kita diajak menghayati bulan keluarga dan temanya mengakarkan sabda, membuahkan kasih. Di sini kita diingatkan kembali loh ya, keluarga itu kebun anggur milik Tuhan. Di sana perlu mengakarkan sabda dan membuahkan kasih. Apa? Pertama kata akar ya, berarti mengakarkan sabda. Firman Allah menjadi akar, menjadi dasar, kokoh yang kuat. Akar itu terletak di dalam. Maka saya harus mengatakan, kekuatan keluarga bukan pada kelihatannya. Bukan kalau sudah punya ini, itu, sudah punya penampilan, penghasilan. Saya paham itu kebutuhan. Tetapi dasarnya, akarnya itu firman, yaitu tidak kelihatan, iman. Benar-benarkah kita percaya pada Allah dalam kehidupan rumah tangga kita? Dasarnya adalah relasi dengan Allah. Sebab keluarga, kebun anggur itu milik Allah. Iman itu yang menjadi kekuatan. Kedua, dasar adalah firman.
Maka di sini firman bukan lagi pada pengetahuan. Kalau dikatakan mengakarkan firman, berarti nilainya adalah sebuah relasi. Bapak ibu, ternyata nilai keluarga bukan lagi beli ini dan itu dan penampilan, melainkan hubungan. Maka sekarang jujur, bagaimana hubungan pertama sederhana dengan saudara? Jangan-jangan cuek-cuekan demi kepentingan sendiri. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Jangan-jangan kita juga lagi sibuk, maka mengabaikan orang tua. Atau sebaliknya, orang tua juga bisa mengabaikan anak. Karena yang ingin Tuhan lihat pertama tadi iman, Tuhan juga ingin melihat relasi di dalam keluarga. Meh pisung-sunge piro, relasine piye, pisung-sunge gede, ning rebutan warisan. Tuhan melihat relasi. Dan relasi itu justru nilainya bukan pada yang dibeli. Sesuatu yang dapat dibeli nilainya hanya tambah. Tetapi relasi itulah yang membuat dibangun, yaitu bertumbuh. Beda loh, dibeli itu hanya mampu bertambah. Tetapi pembangunan keluarga yang bertumbuh itu dari relasi, bukan dari membeli. Sudahkah kita punya relasi yang terbuka? Dan relasi itu adalah waktu yang cukup. Maka Bapak Ibu, saya dengan segala kerendahan hati, saya tahu ada sebuah keputusan yang mungkin tidak nyaman, tetapi kembali saya mau menyadarkan, teknologi itu memberi kemudahan, tetapi belum tentu memberi kebaikan, dan belum tentu memberikan kebenaran. Apa itu? Kami ingin mencoba bahwa kemudahan jangan menghancurkan relasi. Maka harapannya apa? Harapannya kami mohon, ciri khas keluarga itu relasinya. Dan orang yang memiliki relasi minimal apa? Minimal kenal. Nah Bapak Ibu, lalu kita ingin mencoba, yuk, kalau perjamuan kudus ini relasi dengan Tuhan, yang mengundang adalah Tuhan, dan kita sekarang menjadi satu meja, satu keluarga, kita kenal enggak satu sama yang lain? Itulah maka kami harap, mbok ya minimal telung wulan pisan, tindak oneng pendadaran, biar kenal. Wah tapi kami sibuk ya Pak. Baik karo sibuk, neng paling tidak kenalah dengan majelismu. Maka kalau belum majelis mengunjungi, atau sekurang-kurangnya kalau belum sempat ketemu, bertemulah dengan pelayan-pelayan Tuhan, supaya undangan Tuhan ini

perjamuan tanpa pertumbuhan. Mungkin yang datang tetap banyak, tapi kita enggak kenal ngerti ini omong Pak Yosef, Bu Nanda karang pendetane. Dan yang ketiga, yaitu setelah firman itu mengakar ada pertumbuhan, maka berbuahlah kasih. Maka di sini Bapak Ibu yang paling berharga, tolong lihat bukan pada bendanya. Keluarga tidak dinilai dari bendanya, karena benda itu mati. Nilai keluarga itu pada jiwanya yang hidup. Dan kalau mengatakan pada benda, berarti Tuhan tidak peduli dengan penampilan. Orang bisa penampilan, tapi Tuhan mau mengatakan banyak orang penampilan mungkin juga jadi perhatian, tapi tidak berdampak. Sekarang saya tanya, penampilan Raffi Ahmad itu sugih tenan Bapak Ibu? Wah, ngopo-pon duwe betul. Bapak Ibu bahkan mungkin juga terkagum dengan penampilan orang yang kaya. Tapi sekarang tanya, apa dampaknya? Punya dampak enggak? Dalam hidupmu itu punya dampak enggak? Kalau hanya menjadi kekaguman, mendatangkan pujian, enggak ada dampaknya. Bukan itu keluarga Kristen. Kristen bukan untuk penampilan, tetapi dampaknya. Maka kalau akarnya firman, relasi dengan Kristus, ada pertumbuhan, maka buahnya kasih. Berarti nilai keluarga itu jiwanya pada kehidupannya. Maka perhatikan jiwa-jiwa kehidupan di tengah keluarga. Karena yang berdampak itu adalah jiwa yang mau mengasihi, jiwa yang mau berkorban, jiwa yang mau melayani, jiwa yang mau mengampuni, itu yang berdampak. Mari kita perhatikan jiwa-jiwanya. Bapak Ibu, maka mari tunjukkan persekutuan kita, bulan keluarga, kita saling kenal, kita bertumbuh. Firman bukan pengetahuan tapi relasi dengan Kristus dan hidup yang berdampak. Pastikan ada jiwa-jiwa yang bertumbuh dalam keluarga. Maka Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu batu penjuru. Firman Tuhan tadi membuktikan adalah Allah tidak pernah kehabisan cara. Allah tidak pernah menyerah untuk memulihkan terus menerus. Tetapi nanti ada satu titik di mana ketika kita mengabaikan Allah, dan ingat kata Bart, bukan karena kita jahat, tetapi karena kita ingin memusatkan diri. Disitulah si batu penjuru akan menjadi batu sandungan bagi kita. Mari kita rawat kebun anggur, keluarga kita, gereja kita. Mari kita saling mengasihi dan saling membangun. Gunakan perkataan-perkataan yang baik. Saya itu ya kalau kita dikatakan bojomu ngisin-ngisini, ya kalau kita dikatakan gitu tersinggung, ya jangan mengatakan jemaatmu ngisin-ngisini, pendetamu ngisin-ngisini. Wih ora penak dirungokke. Saling memperhatikan, saling membangun satu sama lain. Karena kita adalah satu keluarga. Tetapi keluarga yang berkenan adalah yang berrelasi dalam Kristus, bertumbuh dalam firman, berdampak dengan berbuah kasih. Pastikan Kristus ada di tengah keluarga kita. Dan kalau kita benar-benar kebun anggur, kita pasti berbuah. Berulang-ulang saya matur, anggur tidak pernah menjadi busuk. Anggur makin lama makin enak, harganya makin mahal. Demikian sebuah persekutuan di dalam Kristus, baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.

mari kita berdoa. Betapa mengagumkan karya tangan-Mu atas kebun anggur yaitu keluarga kami. Dan bahkan Engkau juga senantiasa memberi yang terbaik, maka Engkau pun mengharapkan yang terbaik. Dan justru kami menyadari tanpa rahmat-Mu kami akan menjadi keluarga yang gagal. Ketika kami mengutamakan keinginan pikiran kami sendiri, maka disanalah kami gagal mempertanggungjawabkan kehidupan rumah tangga kami. Maka kami memohon belas kasih, karena Kristuslah dasar kehidupan firman atas rumah tangga. Kristuslah sang firman yang hidup, maka biarlah sungguh Kristus hadir di tengah keluarga kami dan menjadi teladan kehidupan bagi kami untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling berkorban. Biarlah menjadi nyata, Engkau mendapati keluarga yang dengan iman, Engkau mendapati keluarga yang penuh dengan relasi cinta kasih, Engkau mendapati jiwa-jiwa yang hidup, bertumbuh, dan berdampak. Itulah keluarga Kristen, itulah kebun anggur Allah yang sejati. Kasihanilah kami, maka biarlah dengan tubuh dan darah Kristus kami membangun relasi yang benar, keluarga sebagai kebun anggur Allah. Demi Kristus, dengarkanlah doa kami, dan kasihanilah kami para pendosa.

0: jemaat dimohon berdiri. Sebagai satu keluarga Allah, mari memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk memanjatkan doa syukur dan permohonan syafaat kita. Kami bersuka cita atas sabdamu, dan semakin kami menghayati tanpa Tuhan sia-sialah kehidupan kami, dan gagallah segala karya kami. Maka biarlah kehidupan kami adalah perjuangan, supaya Engkau selalu menjadi pusat kehidupan dan dalam keluarga kami, supaya dengan demikian firman-Mu adalah firman kehidupan yang memberi kami sebuah pertumbuhan yang melahirkan kasih, pelayanan dan pengampunan dalam kehidupan persekutuan, keluarga dan jemaat kami. Karena itu Bapa, bersama pembukaan keluarga ini, kami pun memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara sebagai satu bangsa dan satu keluarga. Jauhkan dari bencana dan perpecahan, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami sungguh mewujudkan kesatuan sebagai umat kepunyaan Allah, di mana kami dipenuhi kehidupan kerajaan Allah, yaitu kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, di dalam persekutuan kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman kami dengan kebenaran firman-Mu untuk terus bertumbuh berbuah, hingga kami boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkatilah segenap karya pelayanan jemaat-jemaat Tuhan, supaya sungguh bagi mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan menjadi percaya, dan mereka pun mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati keluarga, jemaat, GKJ Wirobrajan, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Maka ajarilah kami memiliki hati untuk saling mengenal, untuk saling mendengar, untuk saling peduli. Maka disanalah kehidupan keluarga Allah di rumah juga menjadi nyata keluarga yang hidup di tengah-tengah jemaat. Bimbing keluarga kami Tuhan, sebab tanpa Tuhan kebun anggur kami akan menjadi sia-sia. Dan biarlah kebun anggur dimulai dari jemaat-jemaat Tuhan akan menjadi kebun anggur dalam persekutuan keluarga GKJ Wirobrajan. Karuniakan hikmat bagi pelayan umat, berkati juga jemaat-Mu yang saat ini lemah, sakit, dan usia lanjut, karuniakan kekuatan, penghiburan, pemulihan, dan kesembuhan. Tuntun dan berkati juga anak-anak kami yang belajar dan juga bekerja, supaya dengan bersandar pada Tuhan, mereka tekun, jujur, dan bertanggung jawab, dan memberikan hasil yang terbaik untuk menjadi saluran berkat dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Mereka yang merindukan momongan seturut waktu dan cara Tuhan. Tuhan juga karuniakan supaya anak-anak kami pun hidup dalam kasih karuniamu, percaya kepadamu. Dan biarlah anak cucu kami berbakti kepadamu turun-temurun. Akhirnya kami pun berdoa dengan segala pergumulan kami. Karuniakan kekuatan supaya kami percaya dan merasakan kami tidak pernah sendiri. Karuniakan iman supaya kami sungguh melihat bahwa di dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul, kami percaya bahwa Engkau yang turut bekerja dan menjadikan keselamatan kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa yang panjang ini juga jauh dari sempurna. Maka ampunilah akan segala dosa kesalahan yang terselip saat kami berbakti dan berdoa. Tetapi di dalam Kristus Engkau telah mendengar dan Engkau berkenan untuk menyempurnakan seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Dan diantara kita telah hadir beberapa jemaat tamu. Maka kami menyambut, mengucapkan selamat datang dan berterima kasih. Bersama-sama kita menerima undangan Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kepada nama tamu yang kami sebut, kiranya berkenan untuk sejenak bangkit berdiri. Yang pertama, saudari atau Ibu Suprihati dari GKJ Salatiga. Matur nuwun. Yang kedua, Ibu atau Saudari Esti dari GKI Juwana. Sudah berdiri? Oh, maaf, matur nuwun. Oh, sampingnya. Nggih. Selanjutnya, ini langsung saja keduanya dari GKJ Sari Mulyo, Ibu Ruth Widian Ningtyas dan Bapak Christian Budi Prasetyo. Kami panggil berdua sekalian. Matur nuwun telah bersama dengan Pasamuan Wirobrajan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, maka selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita juga hidup damai dengan sesama kita, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua atau anak, dan juga dengan saudara-saudari, dengan teman dan tetangga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Karena Perjamuan Kudus adalah rekonsiliasi, karya pendamaian Allah yang membuat kita juga berdamai dengan semua. Maka di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa, memperbarui hidup kita dan memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan kita dilayakkannya untuk menerima Perjamuan Kudus saat ini. Kita memasuki pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
2: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
2: Sungguh layak bersyukur kepadanya.
1: Kita menyambut meja perjamuan, Tuhan pecahkanlah roti hayat.

0: kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus hari ini mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kita percaya serta yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Pada hari ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan kelahiran dan kehidupan anaknya Kristus Yesus di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhirnya bersama murid-muridnya, kematian, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Maka kita juga merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapkan segala sesuatu.
1: Terpujilah Tuhan.
0: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh, satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
1: Terpujilah Roh Kudus.
0: Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
1: Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami dalam pujian.

0: Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.

Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia.

adakah di antara bapak ibu saudara yang belum menerima roti perjamuan kudus? Terimalah, makanlah dengan mengingat dan percaya tubuh Kristus telah dikorbankan dan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Yesus sendiri bersabda bahwa Dia adalah roti hidup, sehingga tubuh yang kita terima bukan hanya memberi sebuah rasa kenyang, tetapi kekuatan dan kehidupan di dalam Kristus menjadi pelaku firman, bertumbuh serupa dengan Kristus, dan menjadikan keluarga kita adalah kebun anggur yang makin lama berbuah, segar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam iman kepada Kristus, mari kita makan bersama-sama.

Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kini mari kita akan menyambut darah Kristus, anggur perjamuan kudus, dan hati kita mengangkat di dalam pujian tercurah darah Tuhanku.

Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cawan minum syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus. Minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Kepada jemaat yang menghendaki teh, kami harap untuk berkenan mengangkat tangan sampai dirinya dilayani. Yang teh,

yang teh yang belum dilayani sekali lagi untuk mengangkat tangan. Yang di atas apakah ada?

Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mengendak kita yang belum mendapat? Yang juga sekarang belum mendapat anggur perjamuan kudus? Terimalah. Minumlah. Ada yang teh? Sudah. Dengan mengingat dan percaya. Ada ya. Darah Kristus dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus menetapkan darahnya menjadi perjanjian pengampunan dosa-dosa kita, sehingga kita telah dipulihkan dan menjadi anak-anak Allah. Maka biarlah kuasa pemulihan Kristus juga menyatakan pemulihan di tengah keluarga kita dan di tengah kehidupan persekutuan kita, dan menjadi anggur yang selalu baru, kekal dalam ikatan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita minum bersama-sama.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaturkan doa ucapan syukur di dalam damai. Marilah kita berdoa kepada Tuhan secara berlitani. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu untuk keindahan bumi dan laut, untuk kekayaan gunung-gunung, lembah dan sungai-sungai, untuk nyanyian burung-burung dan keindahan bunga-bunga.
1: Kami memuji Engkau untuk seluruh anugerah-Mu yang indah ini, dan berdoa agar kami dapat memeliharanya untuk kesejahteraan kami.
0: Mampukanlah kami agar kami dapat bertumbuh seterusnya di dalam rasa syukur kami akan penciptaan-Mu yang sempurna.
1: Kami bersyukur karena Engkau menyatukan kami oleh baptisan di dalam tubuh Kristus, dan karena Engkau mengisi kami dengan sukacita di dalam perjamuan kudus.
0: Pimpinlah kami menuju kesatuan gereja-Mu yang kelihatan penuh, dan bantulah kami untuk menghargai semua tanda-tanda perdamaian yang Kau berikan kepada kami. Karena sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah dipersiapkan untuk kami di dunia yang akan datang.
1: Semoga kami semua telah mengambil bagian bersama-sama dengan orang-orang kudus di dalam kehidupan kota surgawimu.
0: Demi Yesus Kristus anakmu, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersamamu dalam kesatuan Roh Kudus. Amin. Kita menyambut persembahan.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat ini ada 4 amplop. Amplop hijau adalah amplop persembahan mingguan, nanti dimasukkan ke dalam kantong hijau. Untuk yang coklat, amplop persembahan pembangunan masuk ke kantong coklat. Dan biru adalah untuk persembahan untuk pelayanan pendidikan Bobkri. Dan yang satu adalah amplop perjamuan kudus yang akan dimasukkan dalam amplop hitam. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kidung persembahan nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan 3.

0: Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar melalui Bapak Pendeta Yosef Christian Nugroho. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami, menegur, menghibur, dan menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dan hidup kami memuliakan untuk Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas perjamuan kudus yang baru saja kami terima. Terima kasih karena melalui perjamuan ini, mengingatkan kami atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga telah menyerahkan diri-Nya bagi keselamatan kami. Teguhkan iman kami, dan mampukan kami hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Pada saat ini, kami juga menyerahkan persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Kuduskan dan sucikan persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan, kesaksian, dan pelebaran kerajaan-Mu. Berkati juga dan beri hikmat kepada Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, Tuhan. Ampuni Tuhan jika dalam mengikuti ibadah kami terselip dosa, baik sikap ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan undur diri dari tempat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Doa yang tiada sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan masih bangkit berdiri, kita akan melanjutkan menggarap kebun anggur keluarga kita masing-masing, menyongsong berkat pujian pengutusan, berbahagia tiap rumah tangga.

0: pengutusan dan berkat. Berakarlah pada sabda dan kerjakanlah tugas panggilanmu di dunia.
1: Dengan pertolongan Tuhan kami bersedia.
0: Rayakanlah kasih dalam persekutuan kecil bersama para kekasih.
2: Kami siap merayakan kasih.
0: Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
3: Kemuliaan

FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 10571057116. Sekali lagi, di nomor rekening 10571057116 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, dimohon agar semua HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 4 Oktober 2026. Yang pertama, himbauan. Sehubungan dengan kondisi kesehatan dengan meningkatnya kasus influenza A dan influenza B saat ini, maka untuk sementara waktu, dalam rangka menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama, pada saat salam damai, jemaat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik. Sebagai gantinya, mulai hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, di setiap jam kebaktian, kita dapat menyampaikan salam damai dengan sikap namaste atau dengan menganggukkan kepala sambil memberikan senyum dan sapaan kepada sesama kita. Kiranya kita tetap dapat berbagi damai dan sukacita dalam kebersamaan, sekaligus saling menjaga kesehatan kita bersama. Kebaktian hari ini, tema keluarga yang dipulihkan dan memulihkan. Pelayan firman Pendeta Tabita K. Kristiani. Pemusik Prokantor Kantoria Lektor dari Komisi Anak. Sekarang marilah kita saksikan bersama kegiatan sepekan GKI Ngupasan dengan memberikan dukungan dan keterlibatan kita. Inilah community highlight minggu ini.
2: Shalom Mama Papa. Mari bawa anak-anak kita dalam ibadah anak di jam 7 dan jam 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin dengan tema Keluarga Dialog. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu Air of All God Sunday Service pukul 4:30 sore dilayani oleh Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin dengan tema Family Dialog. Bapak Ibu bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Rabu 7 Oktober 2026 bergabung dan ikut melayani dalam persekutuan doa malam jam 6 sore di ruang Petrus. Dalam rangka menghayati bulan keluarga, teman-teman praremaja diundang untuk ibadah bersama keluarga dalam ibadah umum sepanjang bulan Oktober. Yuk teman-teman praremaja, ajak mama, papa, dan seluruh keluarga untuk hadir dan beribadah bersama. Mari menikmati waktu bersama keluarga sekaligus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Jangan lupa, teman-teman praremaja juga tetap mengisi daftar hadir pada lembar absensi yang telah dibagikan oleh kakak pembimbingnya. Buat kamu yang remaja, yuk gabung di persekutuan remaja pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 jam 5:30 sore di ruang Horeb dengan tema From Brokenness to Blessing bareng Kak Lydia Yuliana. We want you at KR. Nah, untuk kamu yang kaum muda, join yuk dalam persekutuan kaum muda pada hari Sabtu 10 Oktober jam 5:30 sore di ruang TK dengan tema From Brokenness to Blessing bersama Pendeta Hadian Tarwikara. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kegiatan dan persekutuan padasan dapat diakses melalui Instagram @sport.fun.ngupasan atau nomor WA yang tertera di layar. Persekutuan Orlansia akan diadakan pada hari Rabu 7 Oktober jam 9 pagi secara hybrid di gedung gereja dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dengan tema Rasa Tenang Dalam Keluarga. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 7 Oktober pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus atau TK dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 10 Oktober pada pukul 6 pagi dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwika. GKI Ngupasan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen, gitar, piano, elektron, atau organ. Kegiatan pelatihan sudah dimulai per tanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Kota peserta terbatas ya. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan code QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan. Terima kasih.
3: Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk pada minggu pertama bulan keluarga. Pada bulan keluarga Oktober ini hadir dengan tema Home Ground. Keluarga adalah komunitas rohani pertama dan tempat pertama menanamkan benih iman sebelum seorang mengenal gereja sebagai komunitas iman. Setiap keluarga seharusnya menjadi tempat pertumbuhan rohani yang hangat, terbuka, dan penuh kasih. Satu hal yang kita yakini, bahwa keluarga kita ada karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, marilah ibadah ini kita awali dengan mengingat dan terus mendasarkan keluarga kita pada kasih setia Tuhan yang tidak hanya ada di awal keluarga terbentuk, tetapi juga saat ini dan bahkan untuk selamanya. Kita akan memujikan lagu Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Sambil berdiri, saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Anak-anak akan bersama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk juga memuji Tuhan sambil menggunakan bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh anak-anak kita.

Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya.
1: Menyertai saudara juga.
0: Silakan duduk.
2: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan, berapa umur keluarga kita? Mungkin ada yang baru saja terbentuk, mungkin ada yang baru 1 tahun, pasti ada yang sudah 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Perjalanan keluarga kita ini terjadi karena ada berkat Tuhan yang tercurah, penyertaan Tuhan yang selalu ada, dan kekuatan Tuhan yang menopang.

sadar, kita sadar tidak ada perjalanan tanpa hambatan. Kita tahu tidak ada perjalanan tanpa tantangan. Dan kita bahkan mengalami tidak ada perjalanan tanpa perbedaan. Ketika semua itu hadir dalam perjalanan keluarga kita, maka tidak jarang ada kelelahan yang menimbulkan emosi, kejenuhan yang menimbulkan sikap acuh, dan tekanan yang menimbulkan ledakan. Itu semua menggoreskan luka, kerapuhan, dan kepedihan hati.

0: Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk mengakui segala kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan.
1: Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui kebutuhan ekonomi keluarga membuat kami seringkali memakai sebagian besar waktu kami untuk pekerjaan. Semakin besar anak-anak kami dan semakin besar tekanan finansial membuat kami kehilangan keberadaan kami sebagai anggota keluarga. Komunikasi kami semakin jarang dan seringkali kami berkomunikasi dengan cara yang salah dan menimbulkan luka. Ampuni kami ya Tuhan.
2: Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui kesibukan mengurus rumah atau pekerjaan juga membuat kami sudah lelah kalau harus meluangkan waktu untuk kebersamaan. Tidak jarang kami menyediakan makanan, tetapi kami tidak duduk makan bersama. Kami menanyakan keberadaan, tetapi kami tidak peduli terhadap keluh kesah yang disampaikan. Kami seringkali menuntut atau marah jika ada hal yang tidak beres. Dan hal ini menimbulkan luka. Ampuni kami ya Tuhan.
3: Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui kesibukan sekolah dan kuliah kami membuat kami menolak acara kebersamaan di keluarga. Kenyamanan bersama teman-teman dan komunitas kami membuat kami tak lagi betah duduk bersama di keluarga kami. Perbedaan cara pandang dan bersikap membuat kami membantah, menolak, dan hal ini menimbulkan luka. Ampuni kami ya Tuhan.
0: Iya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin.

Jemaat dipersilahkan berdiri. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan, Ajarku Mengerti.

Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami mau menjadi anak-anakmu yang setia. Kami mau melakukan apa yang engkau kehendaki. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus pada saat kami membaca dan kemudian merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, menerapkannya dalam hidup kami dan melakukannya secara nyata. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang setia. Amin.

Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 80 ayat 1-16 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Doa untuk keselamatan Israel, pokok anggur Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau pindahkan pokok anggur dari Mesir. Telah Kau halau bangsa-bangsa. Lalu Kau tanam pohon itu. Engkau mempersiapkan tanah itu baginya. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh naungannya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah, semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, perhatikan pokok anggur ini, lindunglah apa yang ditanam oleh tangan kananmu. Tunas yang telah Kau kuatkan bagimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Nah, pertanyaan saya kepada anak-anak begini. Ya. Anak-anak mengikuti sapaan firman anak pada tanggal 22 September 2026. Masih ingat tentang apa yang pakai boneka? Ada yang ingat anak-anak? Tidak ingat lagi. Oh, sudah lupa. Tapi waktu itu mendengarkan tidak? Mendengarkan, ya, tapi sudah lupa ya. Tentang apa? Tidak satu pun ingat. Bonekanya, boneka apa juga tidak ingat. Bonekanya apa? Unyil, tidak ada unyil ya. Apa? Oh, Momo, ya betul sekali. Ini dia, Momo. Momo ngapain waktu itu ceritanya? Ah ya betul, Momo berbohong. Momo menipu teman-temannya. Temannya siapa saja? Ah ya betul sekali, jerapah sama kambing. Wah luar biasa. Ternyata kecil-kecil masih ingat gitu ya. Dia menipu kambing lalu jerapah sehingga Momo mendapatkan apa? Momo mengatakan, aku punya buah ajaib. Kamu mau tidak? Tapi tukar, gitu ya. Lalu kambing menukarnya dengan buah mangga, betul. Padahal yang diberikan oleh Momo itu bukan buah ajaib, itu pisang biasa yang sudah mau busuk, gitu ya. Lalu dia membohongi jerapah, dan dia dapat apa dari jerapah? Madu, betul sekali ya. Lalu teman-temannya yaitu kambing dan jerapah tentunya sedih dan marah, sudah ditipu oleh Momo. Kemudian Momo ditemui oleh gajah. Gajahnya memberi nasihat apa? Supaya Momo tidak berbohong, betul sekali, ada suara kecil di sana. Tidak berbohong, dan supaya mangga dan madunya dikembalikan kepada teman-teman yang sudah dibohongi. Nah, itu ceritanya. Sekarang kelanjutannya bagaimana? Apakah betul Momo melakukan nasihat gajah atau tidak? Nah, ini dia kelanjutannya. Jadi Momo setelah diperingatkan oleh gajah, dia menjadi sadar. Oh iya ya, aku sudah membohongi. Aku sudah menipu teman-temanku. Pasti teman-temanku tidak ada yang senang ditipu. Pasti teman-temanku juga marah. Karena itu dia kemudian memutuskan, aku mau mengembalikan apa yang sudah aku ambil dari mereka. Nah, inilah Momo membawa mangga. Dia pergi ke rumah kambing. Kambing, kambing, sini. Ada apa, Momo? Kamu mau membohongi aku apalagi? Dasar kamu suka menipu. Tidak, kambing. Aku datang untuk mengembalikan manggamu. Aku minta maaf ya sudah membohongi kamu. Ini aku kembalikan. Oh ya, aku terima. Ih, berat loh. Waduh, tidak kuat membawanya. Ayo gotongan. Nah, sudah aku kembalikan ya. Aku mau minta maaf ya, kambing. Kamu mau memaafkan aku kan?
1: Iya, aku mau memaafkan kamu. Jangan menipu lagi ya.
0: Iya, aku tidak akan menipu lagi. Aku minta maaf. Nih, aku minta maaf. Kita salaman. Cipika-cipiki. Minta maaf ya. Kita sudah baikan ya.
1: Iya, pokoknya jangan menipu lagi.
0: Iya, aku pulang dulu ya.
2: Nah, sudah dikembalikan mangganya. Bagaimana dengan madunya? Kira-kira dikembalikan tidak ya sama si Momo? Kalau mangga itu kan cepat rusak, wis dikembalikan aja. Kalau madu itu bisa bertahun-tahun ya.
0: Waduh, sayang ya kalau dikembalikan. Tapi dikembalikan tidak kira-kira? Oh ya, kembaliin, betul. Ayo Momo, kembaliin. Ya, betul ya. Momo bawa madunya. Jerapah, jerapah.
1: Ada apa Momo? Kamu mau bohongin aku apa lagi?
0: Tidak, aku datang untuk minta maaf. Ini aku mau mengembalikan madumu. Aku minta maaf karena aku sudah menipu kamu.
1: Oh ya, baiklah kalau kamu sudah sadar.
0: Ini aku kembalikan. Tapi ini berat.
1: Ya sudah, kita gotongan.
0: Nah sudah ya, aku minta maaf karena aku sudah bersalah.
1: Ya, aku memaafkan kamu.
0: Ayo kita salaman. Cipika-cipiki. Ya, sudah ya. Aku minta maaf, kita baikan ya.
1: Iya, jangan menipu lagi ya.
0: Iya, aku janji.
2: Nah, demikianlah akhir ceritanya. Momo sadar, Momo mengembalikan apa yang sudah dia tipu dari teman-temannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab juga ada tuh cerita tentang tipu-menipu. Wah, ini anak-anak sekolah minggu mestinya masih ingat. Bulan September kemarin di sekolah minggu belajar tentang tokoh siapa? Tokoh Yakub. Wah, pinter sekali anak-anak. Mesti rajin sekolah minggu dan mendengarkan cerita dengan baik. Tokohnya adalah Yakub. Yakub punya saudara kembar namanya Esau. Nah, sejak kecil rupanya mereka itu dalam keluarga sudah tidak nyaman. Mengapa? Karena ayah ibunya itu punya anak favorit masing-masing. Ayah mereka namanya Ishak. Dia punya anak favorit Esau. Karena Esau itu suka berburu gitu ya. Suka membawa daging yang enak-enak untuk ayahnya. Dan dia kuat, gagah perkasa gitu ya. Menjadi anak favorit ayahnya. Sedangkan Yakub itu menjadi anak kesayangan ibunya yang bernama Ribka. Mengapa? Karena Yakub itu anak mami, sukanya tinggal di rumah, menemani mami. Wah, maminya senang sekali. Karena itu masing-masing orang tua punya anak favorit sendiri-sendiri. Dan itu tidak nyaman untuk seluruh keluarga. Itu bukan parenting yang tepat gitu ya. Itu contoh parenting yang salah, yang membuat tidak nyaman. Maka antara Esau dan Yakub ini terjadi hal yang tidak baik ya. Hubungan mereka itu hubungan persaingan. Yakub yang sadar bahwa dia adalah anak bungsu, dia mengerti Esau itu anak sulung. Dia akan dapat berkat kesulungan. Dan berkat kesulungan itu dua kali lipat banyaknya dari berkat untuk anak bungsu. Wah, si Yakub tentunya ingin mendapat berkat yang lebih banyak. Maka dia membohongi kakaknya. Juallah hak kesulunganmu. Dengan ini sup kuah makanan yang warnanya merah-merah ini. Lalu Esau juga tidak memperhatikan lagi. Dia mengatakan, ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang saya bisa makan karena saya sedang lapar. Sesudah itu Yakub membohongi ayahnya. Pura-pura jadi Esau. Pakai bulu binatang. Sehingga ayahnya yang sudah sulit melihat, low vision begitu ya, hanya bisa memegang, oh ini kan, ini kulitnya Esau nih berbulu. Tapi kok suaranya Yakub ya? Dia sempat ragu-ragu. Tapi akhirnya Ishak kemudian memberkati Yakub. Yakub mendapat berkat kesulungan yang lebih besar daripada kakaknya. Tentu saja Esau marah kepada adiknya itu. Maka Yakub kemudian takut dan dia pergi jauh ke rumah pamannya yaitu Laban. Di sana kemudian ia punya istri-istri dan anak-anak yang banyak, 12 anak laki-laki, masih ada lagi anak perempuannya. Kemudian ia tipu menipu juga dengan paman, merangkap mertuanya itu. Dia ditipu Laban, tapi dia juga menipu Laban. Nah, setelah tipu menipu itu, pada akhirnya Yakub harus pulang. Pulang ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan apa yang terjadi pada malam sebelum bertemu dengan kakaknya, dalam rasa takut Yakub menyuruh seluruh keluarganya nyebrang dulu sungai Yabok. Semuanya sudah menyebrang, Yakub di belakang sendirian. Saat itulah malaikat Tuhan datang dan mereka bergumul, mereka bergulat, mereka seperti berkelahi gitu ya. Dan tidak ada yang menang. Kemudian malaikat Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga Yakub menjadi timpang. Dan malaikat mengatakan, namamu sekarang diubah. Tidak lagi Yakub si penipu, tetapi namamu Israel, umat Allah, orang yang menjadi umat Allah. Nah, setelah itu apakah ceritanya lalu berakhir karena sudah diperbarui oleh Tuhan, sudah bergumul dengan Tuhan lalu selesai? Tidak. Yakub tetap harus bertemu dengan Esau. Dan di luar dugaan Yakub, Esau itu tidak marah dan tidak ingin membunuh Yakub. Ketika Yakub datang kepada Esau sambil sujud menyembah, seluruh keluarganya juga ikut menyembah dan sudah mengirimkan hadiah-hadiah untuk Esau. Esau berkata, adikku berdiri saja, tidak usah sujud-sujud seperti itu. Kita kan kakak beradik. Lalu mereka berangkulan, mereka berdamai. Jadi tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya minta maaf, minta ampun pada Tuhan. Tetap harus ketemu untuk berdamai dengan orang yang kepadanya seseorang itu bersalah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak hanya hubungan antar pribadi, tapi juga bangsa Israel punya masalah relasi dengan Tuhan, sehingga itu merusak juga relasi Israel dengan bangsa-bangsa lain. Nah, disinilah Mazmur 80 menggambarkan doa bangsa Israel. Karena keadaan mereka itu sungguh tidak baik. Keadaan bangsa Israel digambarkan seperti pohon anggur atau pokok anggur. Dalam perjanjian lama itu sering ya, perjanjian baru juga ada. Israel seringkali digambarkan sebagai pohon anggur atau kebun anggur. Di dalam Mazmur 80 digambarkan Israel itu seperti ya, bagaikan, ini cuma seumpama gitu ya, seumpama atau seperti bagaikan pohon anggur diambil dari Mesir. Ya, karena riwayat bangsa Israel kan diambil dari Mesir oleh Tuhan dengan kekuatan tangannya, dibimbing sampai masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan senantiasa memelihara, sehingga digambarkan di tempat yang baru ini bangsa Israel seperti pohon anggur yang berakar, dan akarnya itu kuat, juga berbuah, buahnya juga lebat. Dan Tuhan membuat tembok sekelilingnya sehingga pohon anggur itu aman, dan buah-buah itu juga memberikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Tadinya pohon anggur itu baik dan aman karena di sekelilingnya ada tembok. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Keamanan itu hilang karena temboknya dirusak. sehingga

Ketika bangsa Israel sudah menetap menjadi kerajaan, kerajaannya pecah dua. Kerajaan Israel di bagian utara dikalahkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan itulah yang membuat mereka menjadi rusak, porak-poranda, hancur sebagai bangsa. Maka mereka kemudian berseru kepada Tuhan di dalam Mazmur 80. Mazmur itu sebuah lagu. Maka tadi dikatakan untuk pemimpin biduan. Jadi pemimpin biduan ini nyanyi solo, kemudian nanti ada bagian refren yang dinyanyikan bersama-sama oleh semua umat. Nah, di bagian mana itu refrennya? Refren itu menjadi sangat penting, dan di sini pokok beritanya. Sampai tiga kali refren yang persis sama ada pada ayat 4, 8, dan 20. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Itulah refren yang dinyanyikan umat Israel. Suatu doa. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Suatu doa. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Bangsa Israel yang kalah, porak-poranda, hancur luluh, itu semua hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Maka mereka berdoa, ya Tuhan, pulihkanlah kami. Lalu kalimat berikutnya itu bagian dari kalimat berkat. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ada banyak berkat dikatakan di dalam Perjanjian Lama, termasuk yang nanti akan kita dengarkan di akhir kebaktian. Buatlah wajah-Mu bersinar, karena wajah Tuhan yang menyinari manusia, memberikan keselamatan. Sampai tiga kali. Bahkan kalau kita menambah dengan ayat 15 menjadi empat kali. Tapi ayat 15 tidak persis sama. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Kembalilah. Itu sama seperti ayat 4, 8 dan 20. Pulihkanlah, kembalilah, pulihkanlah kami. Buatlah kami menjadi baik kembali. Pulihkanlah kami dari keadaan yang rusak ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, apa artinya Mazmur 80? Khususnya bagi keluarga-keluarga, karena kita memasuki bulan keluarga. Seringkali kita mengatakan keluarga adalah tempat kita hidup dan bertumbuh. Dan memang itu benar. Keluarga itu tempat kita pertama kali hadir di dunia ini, lahir dalam keluarga. Kemudian kita bertumbuh juga dalam keluarga. Pertanyaannya, apakah keluarga itu semuanya ideal? Keluarga yang ideal itu keluarga yang hangat, keluarga yang terbuka, keluarga yang penuh kasih, penuh perhatian, yang penuh pengampunan, sangat mengerti satu sama lain, dan tidak ada cekcok, tidak ada sakit hati, tidak ada luka hati. Apakah semua keluarga seperti itu, keluarga yang ideal? Nah, coba saya tanya ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa di sini yang berasal dari keluarga yang ideal seperti ini? Ini kan baik, jadi jangan malu untuk mengakui gitu ya. Oh, keluarga saya gitu ya, keluarga ideal seperti ini. Ada? Mari tunjuk jari. Saya kira tunjuk jari itu ternyata gatel garuk-garuk tuh anak-anak. Ada keluarga yang ideal? Tidak ada ya, tidak ada yang mau mengaku ya, rendah hati. Ya, karena memang seringkali keluarga kita itu tidak ideal, seideal seperti yang kita katakan. Seringkali dalam keluarga itu ada banyak masalah, ada banyak cekcok.

Ada masanya menjadi rapuh dan retak. Ada masanya sakit hati. Bahkan sakit hati seorang anak dari kecil dibawa terus sampai tua. Itu juga ada. Luka hati itu bisa mempengaruhi diri seseorang. Juga mempengaruhi bagaimana dia berrelasi dengan orang lain. Bisa terganggu. Ada banyak persoalan yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Relasi yang tidak sehat, relasi yang tidak baik. Bahkan di Alkitab juga keluarga-keluarga itu tidak ideal. Coba keluarganya siapa di Alkitab yang ideal? Tadi keluarganya Yakub, idealkah? Tidak. Keluarga ayahnya ya Ishak? Tidak. Nanti bulan Oktober anak-anak akan belajar tokohnya Yusuf. Itu anaknya Yakub. Wow, tadi Kak Yeni juga sudah cerita ya pelajaran hari ini. Wow, itu tidak ideal sama sekali. Yusuf sampai dijual oleh saudara-saudaranya itu gimana itu coba gitu ya. Jadi keluarganya tidak ideal. Mengapa Alkitab memotret keluarga yang tidak ideal? Ya karena itu realita, itu kenyataan. Itu keluarga kita semua yang tidak ideal. Tapi lalu bagaimana? Dalam keadaan yang tidak ideal itu kita bisa melakukan sesuatu untuk membuatnya menjadi lebih baik. Bagaimana ketika kakak dan adik bertengkar, bersaing, tidak akur, saling sakit hati, kata-katanya menyakitkan aku. Yang satu mengatakan begitu, yang lainnya juga sama ya, kamu juga menyakiti aku. Saling menyakiti kakak dan adik. Orang tua dan anak, anak yang sakit hati pada orang tua sakit hati pada anak juga sering terjadi. Antara suami dan istri juga sering terjadi. Ada persoalan, ada masalah, ada sakit hati, dan ada banyak hal persoalan-persoalan yang muncul. Maka dibutuhkan dua hal itu tadi. Yang pertama adalah doa dan seruan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah keluarga kami. Kami sadar keluarga kami tidak ideal. Pulihkanlah kami. Supaya berbagai macam hal yang menyakitkan itu bisa kami perbaiki. Bisa kami minta maaf. Bisa kami berdamai. Mohon kekuatan dari Tuhan. Pulihkanlah kami. Tapi itu belum cukup. Harus diikuti yang kedua, betul-betul datang untuk berdamai. Supaya dengan berdamai itulah keluarga sungguh-sungguh dipulihkan. Seringkali kita merasakan saya sudah doa. Kalau saya sudah doa ya masalahnya sudah selesai. Loh, itu kan baru doa. Belum kita selesaikan dengan yang bersangkutan, tetap kita harus datang. Pada saat saya SMP kelas 7 ya, saya punya jotaan, sekarang masih dikenal enggak istilah jotaan? Punya musuh, enggak mau ngomong gitu ya dengan teman sekelas. Padahal kami sama-sama sekolah minggu di kelas yang sama. Kemudian waktu itu, kelas 7 masih sekolah minggu ya. Gurunya bercerita, saya sudah lupa ceritanya apa, tapi pokoknya intinya adalah supaya berdamai. Lalu gurunya tanya, di sini siapa yang jotaan? Saya tidak ngaku. Teman saya, jotaan saya juga tidak ngaku. Kami diam saja. Jadi gurunya tidak tahu kalau kami jotaan toh. Ya sudah selesai sekolah minggu. Tapi hati saya menjadi tidak tenang. Harusnya tidak gitu kan. Harusnya saya berdamai dengan jotaan saya. Tapi gimana ya, kalau saya ngomong duluan itu gimana? Apa dia menerima? Apa dia tidak tambah marah? Nanti gimana ya? Aku gak berani gitu ya. Tapi ada rasa tidak nyaman yang terus mengikuti. Maka akhirnya setelah beberapa hari saya memutuskan untuk berdoa. Tuhan tolong saya berdamai dengan jotaan saya itu. Tolong saya memberanikan diri menyapa duluan. Dan betul pagi itu saya punya kesempatan. Dan saya menyapa dia. Dan dia kelihatan terkejut karena saya menyapa. Tapi kami tahu sama tahu,
tanpa harus wawuh, tanpa harus salaman, apalagi cipika-cipiki, kami langsung berdamai. Dan hubungan kami baik sampai sekarang loh, dari SMP sampai sudah ubanan. Itulah berdamai yang seringkali tidak mudah. Padahal setelah dijalani, oh ternyata orang saling memaafkan itu terjadi. Tidak perlu kita takut dan khawatir, dan tidak usah merasa gengsi. Karena berdamai itu memang yang harus kita lakukan. Maka keluarga-keluarga dipanggil untuk meminta pemulihan dari Tuhan, supaya sungguh-sungguh dapat berdamai satu dengan yang lain. Dan keluarga yang sudah berdamai, yang sudah dipulihkan, tentu dipanggil untuk menolong keluarga-keluarga lain supaya juga dipulihkan. Maka keluarga yang dipulihkan dan memulihkan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak sulit, asalkan kita mohon pimpinan Tuhan dan kita mau untuk berdamai. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Marilah kita menyiapkan hati kita untuk merayakan perjamuan kudus dengan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua.

Apakah anak-anak mau ke depan? Mari anak-anak yang mau ke depan dan berdiri di sekitar meja perjamuan kudus, dipersilahkan. Ada yang di sini, ada yang di sana. Masih ada yang mau maju anak-anak? Oh, banyak anak-anak kecil mau maju. Ada yang di sini sama Oma Santi? Jovelyn mau di mana? Sini atau sana? Sini. Sama Oma Santi. Sada mau di sana? Ya. Supaya jangan suksukan di kiri, ada yang di kanan juga. Joy, sana Joy. Itu adikmu sama adikmu. Ya semua ya. Anak-anak mengikuti dengan baik, jangan ngobrol sendiri. Mendengarkan, nanti kalau nyanyi juga ikut nyanyi ya. Ini siapa namanya? Ngikuti ini ya. Ya, baik. Pada ibadah hari ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melaksanakannya. Perjamuan kali ini diselenggarakan secara onsite maupun live streaming. Bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, di rumah masing-masing dapat turut serta dengan menyediakan minuman dan makanan secukupnya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengundang kami ke meja perjamuan kudus. Kami orang berdosa, Engkau panggil, Engkau ampuni, Engkau kasihi. Ya Tuhan, kami mau menghayati perjamuan kudus ini sebagai kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Begitu juga semangat untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kesatuan keluarga, hidup dalam cinta kasih. Kiranya perjamuan kudus ini juga merupakan kesatuan gereja-gereja Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menyayangi setiap orang, baik kami yang dewasa maupun anak-anak. Di sini Engkau mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama para malaikat dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi.

0: Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus yang senantiasa menyertai kita, dan Kristus yang mengundang kita, orang dewasa maupun anak-anak, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Marilah kita menyiapkan hati. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kita masih ingat pada malam waktu Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang.
1: Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
1: Terpujilah Tuhan.
0: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh.
1: Terpujilah Roh Kudus.
0: Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
1: Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Marilah kita berdoa dengan menaikkan doa Bapa kami. Anak-anak yang sudah hafal doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Damai Tuhan beserta kita
1: sekarang dan selamanya.
0: Dengan menangkupkan tangan, mari kita saling memberikan salam damai dengan saudara-saudara yang ada di dekat kita.

jemaat dipersilahkan duduk. Dan sekarang saatnya untuk menyiapkan roti dan anggur yang sudah diterima, dikeluarkan dari plastiknya. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus tetapi belum menerima roti dan anggur? Tolong tunjuk jari jika ada.

Apakah masih ada? Sudah lengkap semua? Baik. Majelis dipersilakan duduk. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.

Makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan dengan penuh syukur.

Minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum dengan penuh syukur.

Marilah kita bersyukur bersama dengan pemazmur dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita pujikan Yesus sayang padaku.

0: Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk sakramen perjamuan kudus yang telah kami terima. Kiranya sakramen ini menguatkan kami, menyegarkan iman kami untuk mengikut Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, untuk berani berseru kepada Tuhan memohon pemulihan, sekaligus juga mau berdamai langsung kepada siapa kami telah melakukan kesalahan. Biarlah pemulihan itu dapat terjadi, baik dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam gereja kami, demikian juga di dalam masyarakat, bahkan di seluruh dunia ini. Biarlah perdamaian dapat diwujudkan dengan Tuhan yang senantiasa memulihkan, dan kami manusia juga mau bertindak untuk berdamai. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu. Pada bulan Oktober kami memasuki bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kami dan seluruh keluarga besar kami, supaya kami dapat merasakan kehidupan keluarga yang sehat, kehidupan keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni. Baik kami yang menikah maupun masih single, kami semua punya keluarga. Biarlah keluarga besar itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak selalu mudah. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk ulang tahun Kota Jogja. Kiranya Tuhan menyertai supaya Jogja tetap dapat menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Dan kami, Gereja Tuhan GKI Ngupasan, juga ikut ambil bagian di dalamnya, mewujudkan perdamaian, hal yang baik dan nyaman, sehingga di kota di mana Tuhan menempatkan kami, kami pun dapat menjadi berkat. Kami dapat terus bertumbuh di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tuhan berkati upaya pengobatan, supaya semuanya mendatangkan kebaikan, kesehatan, dan pemulihan kembali. Bagi keluarga-keluarga yang masih berduka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka kasihi, kiranya Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Kami mendoakan untuk keluarga almarhumah Ibu Suswanti, begitu juga dengan almarhum keluarga almarhum David. Kiranya Tuhan menyertai, menghibur, dan menolong, supaya dalam situasi yang berat dan sulit ini, Tuhanlah yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan untuk melanjutkan kehidupan. Tanpa kehadiran anggota keluarga yang mereka kasihi, tetapi dalam rasa penyerahan diri kepada Tuhan, dalam rasa syukur yang penuh. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari Levina yang memohonkan doa untuk kesehatan, untuk pekerjaan, dan untuk studinya. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya dapat dijalani dengan baik, dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, begitu juga pergumulan keluarga kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami dalam setiap keadaan. Karena itu kami menyerahkan diri seutuhnya kepada-Mu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Amin.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita akan dilandasi pada firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mempersembahkan syukur bagi Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, saat ini Engkau pelihara kami, baik kehidupan rohani kami dan dari pemberitaan firman-Mu, dan mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Kami sekarang akan bawa sebagian harta pemberian-Mu, bukan yang sempurna, melainkan yang kami miliki dengan hati yang tulus. Engkau mau kuduskan agar menjadi berkat bagi sesama, menjadi harapan yang putus asa dan kasih yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mempersembahkan harta kami, tetapi seluruh talenta kami, bahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah setiap kami yang mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dikelola dengan benar sesuai dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bawa persembahan-Mu.

0: Coba ada yang persilakan duduk dulu.
1: Pada ibadah siang ini akan dilayani berkat untuk anak-anak, dan anak-anak yang hari ini melayani Tuhan adalah anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 5 SD akan mendapat pelayanan berkat Tuhan terlebih dahulu. Lalu bagi Bapak Ibu jemaat yang membawa anak-anak dapat membawanya maju ke depan. Mari dipersilakan mulai dari Gideon. Ya, oke, silakan maju ke depan. Pelayanan berkat anak-anak akan dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara dan juga Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani. Setiap anak-anak, mereka disayang Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan. Komisi Anak GKI Ngupasan melayani anak-anak dalam dua kali jam ibadah. Pertama adalah jam ibadah yang pagi, jam 7 pagi, dan kemudian jam ibadah yang jam 9. Di ibadah pagi, karena keterbatasan murid, muridnya cuma sedikit dan ada keterbatasan kakak, maka hanya ada satu kelas saja. Lalu yang jam 9 dibuka 9 kelas, mulai dari 0 sampai 3 tahun, lalu kelas berikutnya 4 tahun, 5 tahun, 1 SD, 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD, dan 6 SD. Dan pada kesempatan siang hari ini yang melayani adalah kelas 3 SD, kelas yang baru pertama kali terlibat.

Kami mengundang jemaat Tuhan yang membawa anak-anak, dipersilakan untuk maju ke depan menerima berkat Tuhan. Dan bagi ada ibu yang hamil dan rindu untuk bayi di dalam kandungannya menerima berkat Tuhan, maka dapat maju ke depan. Happy ya, Kak.

Adik-adik yang baru saja lulus dari sekolah minggu masuk pra-remaja, dipersilakan untuk menerima berkat jika rindu untuk mendapatkan berkat secara langsung, begitu ya.

obrolan remaja ini. Tidak apa-apa, yang penting datang membawa hati rindu untuk menerima berkat Tuhan. Dipersilakan. Kita semua disayang Tuhan. Kita semua menerima berkat Tuhan.

yang belum menerima berkat Tuhan, silakan jika ada yang belum dapat menempatkan diri di barisannya. Aku Ganesha, Pak Pendeta. Ya. Oke. Aku Tom, Pak Pendeta. SMP kelas berapa ini aku, Pak? Bersukacita sekali setiap dari kita hari ini boleh menerima dan menyaksikan bahwa Tuhan mempunyai tempat khusus di hatinya untuk setiap anak-anaknya, dan kita ini disayang oleh Tuhan. Oke.

0: Pendeta Hadian dan Ibu Tabita Kartika Kristiani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan.
1: Tuhan berjalan bersama dengan keluarga kita. Maka marilah kita membawa seluruh keberadaan keluarga kita kepada Sang Pemilik keluarga untuk dipulihkan dan untuk memulihkan. Mari kita nyanyikan pemulihan keluarga.

Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.

0: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema, renungan malam pada hari ini dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKM Yogyakarta dengan tema Memahami Bagaimana Tuhan Bekerja. Pembacaan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam sejahtera bagi para pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun hal ini diperdengarkan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbaik kita mendengarkan, merenungkan, dan juga melaksanakannya setiap hari. Tema kita pada hari ini adalah memahami bagaimana Tuhan bekerja. Betapa besar ya Bapak Ibu sekalian pendengar yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita memperhatikan bagaimana seseorang menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit? Kita bisa membayangkan ya, sebelum dokter menyampaikan apapun, sebelum suster memanggil, mari silahkan masuk, pikiran yang bersangkutan sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkinan, berbagai macam bayangan muncul. Bagaimana kalau hasilnya buruk? Bagaimana kalau ternyata harus jahit? Bagaimana kalau harus opnam, harus rawat inap? Bagaimana kalau harus menjalani pengobatan panjang? Bagaimana kalau biaya yang diperlukan ternyata besar sekali? Hal ini sudah terjadi di dalam pikiran. Padahal keputusan dari dokter belum disampaikan. Faktanya yang muncul adalah ketakutan sudah lebih dahulu menguasai hati. Sebagaimanapun kita mau bilang, hasilnya kan belum keluar. Betul. Tetapi ketakutan yang ada, yang muncul, itu nyata. Dan hal yang serupa, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, sejatinya juga bisa terjadi di dalam kehidupan iman kita. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa, bahkan kadang bisa sampai tidak sanggup berkata-kata lagi, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah berusaha mendobrak, mengetuk sambil bertanya-tanya, tetapi pintu yang kita harapkan belum terbuka. Kita membaca firman Tuhan, membolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi pertanyaannya di dalam hati masih belum terjawab. Tidak mengherankan ketika kemudian muncul pertanyaan di dalam batin kita. Tuhan ini sebenarnya sedang bekerja atau bagaimana? Kenapa ia membiarkan saya berada dalam keadaan yang seperti ini? Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, semisal pemikiran ini pernah muncul. Pertanyaan-pertanyaan tadi menghantui masa-masa kita terbangun, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi adalah manusiawi. Tidaklah kita perlu takut bila sampai muncul pertanyaan seperti itu. Di luar sana belum tentu memang orang bercerita, tetapi banyak orang, termasuk orang yang percaya pada Tuhan Yesus, juga pernah mengalaminya. Dan dalam berbagai macam konteks, ada yang sedang bergulat menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang memikirkan masa depan anak-anaknya akan seperti apa. Ada juga yang berjuang karena kehilangan pekerjaan. Sudah apply pekerjaan sampai hampir 500 ditolak semua. Entah karena batas umur atau lain-lainnya. Ada juga yang berjuang mempertahankan rumah tangga. Dan ada juga yang merasakan rasa bersalah karena masa lalu, sehingga sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan masih mau menerima dan mengasihi. Di dalam keadaan seperti ini, para pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui 1 Yohanes 4 ayat 18 mengingatkan kita bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak hanya berbicara tentang perasaan takut dalam kehidupan sehari-hari. Konteksnya terutama, terkhususnya juga, berbicara berkaitan dengan ketakutan ketika kita nanti harus menghadapi penghakiman Allah. Tetapi kita juga bisa melihat, memahami lewat ayat ini bagaimana Tuhan itu menolong bekerja di dalam hidup orang percaya. Pada saat ini ada beberapa hal yang bisa menolong permenungan kita lewat ayat ini. Yang pertama, kita maknai, kita pahami bahwa Tuhan bekerja melalui kasih-Nya. Hal ini penting untuk kita ingat, karena seringkali, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membayangkan Tuhan bekerja itu hanya melalui perubahan keadaan. Misalnya, ada orang sakit, terima Tuhan Yesus, lalu ia jadi sembuh. Orang kesulitan dalam pekerjaan, terima Tuhan Yesus, langsung karirnya melejit tanpa henti. Ada juga orang yang serba kekurangan, menerima Tuhan Yesus, kemudian menjadi berkelimpahan. Formulasinya mirip-mirip. Ketika kita sakit, kita berharap Tuhan menyembuhkan langsung. Kalau kekurangan, kita berharap Tuhan mencukupkan. Kalau menghadapi masalah, kita berharap Tuhan segera menunjukkan jalan keluarnya supaya tidak perlu lama-lama. Tentunya di dalam doa kita, kita tentunya boleh memohon hal-hal seperti itu. Dan kita amini juga bahwa Tuhan mendengar doa umat-Nya. Akan tetapi kita kemudian melihat juga, bahkan turut menyaksikan bagi yang pernah, bagaimana pekerjaan Tuhan itu tidak selalu langsung dalam bentuk perubahan keadaan. Kadang-kadang Tuhan bekerja dulu di dalam hati kita. Ia teguhkan iman kita, ia pulihkan keberanian, menolong kita menyadari akan dosa, dan kemudian mengajar kita kembali bergantung kepada-Nya. Kasih Tuhan itu memang tidak selalu kita pahami langsung karena ia tidak selalu bekerja dengan cara yang kita mengerti. Seorang anak kecil belum tentu akan mengerti kenapa orang tuanya marah-marah ketika dia pegang pisau. Yang dia tahu hanyalah, wah mama larang aku. Tidak jarang seperti itulah kita. Dan bukan berarti Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tidak semua penderitaan itu mudah dijelaskan. Ada luka yang memang dalam, ada kehilangan yang tidak bisa langsung kita terima, betul. Dan di tengah semua itu, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi. Bahkan kita kembali diingatkan bahwa apa? Kita juga tidak perlu terlebih dahulu menjadi sempurna supaya dikasihi Tuhan. Kita kembali ingat ya Bapak Ibu sekalian, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kemudian masuk, yaitu bahwa Tuhan membebaskan kita dari ketakutan akan hukuman. Kita harus mengakui ketakutan bisa merubah, bisa memberikan pengaruh tentang cara kita memandang Tuhan. Ada yang datang kepada Tuhan tapi hanya merasa bersalah. Ia berdoa merasa tidak layak. Ia membaca Alkitab lalu berpikir bahwa wah Tuhan sedang marah. Ia mengalami kesulitan lalu menganggap semuanya itu adalah hukuman langsung dari Tuhan. Di satu sisi kita mengingat bahwa dosa itu memiliki akibat dan karena itu tidak boleh diremehkan. Tetapi bagi kita sekalian para pendengar yang dikasihi Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu bukan lagi dibangun di atas ketakutan kita terhadap hukuman, tetapi di atas dasar kasih dan pengampunan. 1 Yohanes 4 ayat 18 firman kita pada saat ini tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan pernah merasa takut. Kita bisa saja takut menghadapi penyakit, ujian, skripsi, kehilangan, kegagalan, ataupun masa depan. Akan tetapi kita, para pendengar yang dikasihi Tuhan, tidak boleh lagi hidup seakan-akan menunggu Tuhan menghukum kita. Lewat Kristus kita menerima kepastian bahwa Tuhan adalah Ia yang memanggil kita untuk datang kepada-Nya. Ketika kita jatuh, Ia menghendaki kita bertobat. Ketika kita lemah, Ia tidak membuang kita. Dan ketika kita bingung, Ia tidak berhenti menyertai kita. Dan hal ini penting, karena orang yang terus dikuasai ketakutan akan sulit melihat pekerjaan Allah. Semua hal bisa dilihat, bisa ditafsir sebagai tanda bahwa Tuhan sudah mundur. Sebaliknya, kasih Tuhan memberi ruang kepada kita untuk datang dengan jujur. Kita bisa mengakui, Tuhan, saya takut, saya kecewa. Bisa saja. Doa yang jujur itu tidak membuat Tuhan menjauh. Justru di dalam kejujuran, di dalam kemanusiaan kita, kita mengenali, kita mengalami kasih-Nya yang menolong kita berubah. Dan kita masuk ke poin ketiga, di mana Tuhan bekerja dengan membawa kita kepada kedewasaan iman. Sebab kita akui juga realitanya ada seperti ini, bahwa ada doa-doa yang tidak langsung dijawab. Ada masalah yang penyelesaiannya membuat kita berpikir, ini bisa beres gak ya? Apakah akan selesai? Ada proses panjang yang membuat kita bertanya-tanya, ini Tuhan masih ada gak sih? Masih tolong aku gak sih? Tetapi proses yang panjang itu tidak selalu berarti Tuhan itu tidak bekerja. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak bisa langsung memaksa benih itu tumbuh langsung menjadi tanaman yang bisa dinikmati. Demikian juga Tuhan yang bisa bekerja melalui proses yang tidak terlihat, bahwa berbagai hal bisa ia gunakan untuk mengajarkan kita, mendidik kita, mendewasakan kita. Tentunya ketika kita dihadapkan dengan penderitaan orang lain, tidak bijak kalau kita berkata Tuhan sedang bekerja. Bahwa ketika sesama kita terluka, ia juga tentunya membutuhkan kehadiran, perhatian, dan pertolongan nyata. Bahwa iman itu bukanlah alasan untuk tidak bertindak. Justru karena Tuhan bekerja melalui kasih, kita juga dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki yang menolong. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, memahami bagaimana Tuhan bekerja bukan berarti kita bisa menjelaskan semua hal. Bahwa iman bukanlah kemampuan kita menjawab setiap pertanyaan, tetapi iman adalah keberanian kita untuk tetap percaya pada karakter Tuhan, bahkan ketika kita masih ragu-ragu, ketika jawabannya belum kita terima. Kita boleh belum paham akan jalannya, tetapi kita bisa percaya kasih Tuhan. Hasilnya belum terlihat, tapi kita bisa tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ayat kita pada hari ini mengarahkan kita kembali kepada pusat kehidupan iman, yaitu kasih Allah yang sempurna, yang berarti bahwa kita tidak menjalani masalah seorang diri. Kasih itu berarti ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ia tidak menolak kita. Mungkin pada saat ini, ketika ini diperdengarkan, para pendengar sekalian dikasihi Tuhan, ada yang sedang menunggu jawaban. Ada yang sedang menanti-nanti, menatap senja, bertanya, Tuhan, masalahku selesainya kapan? Bisa. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kita, mari kita nilai kasih Tuhan itu bukan hanya dari cepat atau lambatnya sesuatu itu berubah. Bahwa ia bekerja dalam keheningan, ia bekerja juga lewat proses yang panjang. Di dalam semua proses itu, ia Tuhan kita yang agung bekerja. Karena itu mari kita serahkan kekuatan, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tetapi karena kita percaya bahwa hidup kita ada di tangannya. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra FM.
2: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop dengan infrastruktur

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Nathan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Lalu Nathan kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan menulahi anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Renungan hari ini berjudul Penjaga Anakku. Bermain di taman dan berlari dari depan rumah sampai ujung gang adalah dua kegiatan yang biasa dilakukan anak kami pada saat berumur 4 tahun. Sebagai ayah, selama saya berada di dekatnya, saya menjaganya. Pernah saya kejar dan tangkap dia ketika dia asyik berlari sambil melihat ke belakang dan nyaris tertabrak motor. Pernah saya pegang dan tarik tangannya karena ia hendak memukul temannya. Anak saya marah. Tapi setelah kemarahannya reda, saya memberitahu kenapa saya menghentikannya. Karena mengasihi seseorang, pasti kita menjaganya dan mau dia selamat. Kita menegur, melarang, atau menghentikannya saat tahu rencana atau aksinya bisa membuatnya celaka. Hal itu berlaku juga untuk saudara seiman. Sayangnya, tidak semua kita mau melakukannya dengan dalih tak mau konflik. Itu bukan urusanku. Dia harusnya tahu, atau kita egois. Daud adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Daud melakukan perbuatan yang sangat menista Tuhan. Nathan memperingatkan Daud sehingga dia menyesal. Tidak mudah berada di posisi Nathan. Dia harus memperingatkan raja yang sangat berkuasa. Resikonya, dia bisa dibunuh seperti Uria. Tetapi Nathan tetap memperingatkan Daud. Hari ini, jikalau kita tahu ada saudara seiman berbuat dosa, dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus memimpinnya ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jangan sampai saudara kita makin terjerumus dalam dosa karena kita takut konflik atau berpura-pura tidak tahu. Kita sendiri harus menjaga diri sehingga tidak jatuh dalam pencobaan. Memperingatkan saudara seiman yang berbuat dosa dan memimpinnya ke jalan yang benar adalah bukti kita mengasihinya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Siapa nama yang paling berkuasa dalam kehidupan kita?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Petra, stream.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan. Bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, maha kudus, maha besar, pencipta segalanya. Tetapi ia justru dengan sengaja melucuti semua keperkasaannya, segala kehebatan.

Kekuatannya dan kedahsyatannya. Ia memutuskan untuk mengosongkan dirinya dengan menjadi seorang hamba yang sama derajatnya dengan manusia. Ia merendahkan dirinya, dihina, difitnah, diludahi, bahkan disiksa karena kesalahan yang tidak ia lakukan, sampai akhirnya ia mati. Yesus bersedia melakukan semuanya ini karena ia sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama mengikuti teladan Yesus dengan mengosongkan diri kita, membuang segala kesombongan dan arogansi, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Biarkanlah Tuhan saat ini memakai bejana kosong kehidupanmu, sehingga ia dapat mencurahkan isi hatinya, kuasanya, dan pengurapannya, agar engkau dipakai menjadi alat kesukaannya, untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang telah ia lakukan, yaitu menjadi berkat bagi sesama.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Mencari buah. Buah roh terlihat pada karakter kita, bukan hanya pada yang kita lakukan. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26.
1: Hidup menurut daging atau roh? Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Semua orang percaya menginginkan buah roh, tetapi banyak yang tidak yakin apakah mereka betul-betul memilikinya. Buah itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita. Dua prinsip membantu kita mengenali ciri-ciri ini, baik pada sesama orang Kristen maupun pada diri kita sendiri. Orang percaya yang berbuah tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Semua orang mengalami penderitaan dan kesusahan, tetapi orang yang dipenuhi roh tidak dikuasai oleh situasi mereka. Mereka tetap bersuka cita meski dilanda berbagai kesulitan. Roma pasal 5 ayat 3 sama dengan 5. Karena Roh Kudus memegang kendali, dia leluasa menghasilkan buahnya dalam situasi apapun. Meskipun orang percaya itu mungkin merasa sakit atau marah, mereka memilih untuk percaya bahwa Tuhan melindungi mereka dan menentukan hasil akhirnya. Orang Kristen yang berbuah cepat bangkit ketika jatuh. Orang-orang percaya ini tidak sempurna, tetapi mereka peka terhadap penginsafan Roh Kudus dan cepat berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Bahkan, mereka bersyukur atas teguran dan memuji Tuhan bukan saja karena dia menunjukkan kelemahan mereka, tetapi juga karena membuat mereka kembali taat. Saudara pendengar, orang percaya tidak dapat menghasilkan kualitas-kualitas ini sendiri. Perubahan karakter terjadi ketika kita tunduk pada Tuhan, menyerahkan seluruh kendali hidup kita padanya. Hanya dengan demikian, Roh Kudus leluasa menghasilkan buah yang langgeng, bahkan di masa yang paling sulit.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Apabila kita bencana yang dibuatnya telah rusak, ia ingin mengubah, ia ingin membentuknya kembali menjadi bencana yang indah. Melalui pujian ini, biarlah setiap orang memberi diri untuk dijamah, alami lawatan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diubahkan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi sahabat Petra. Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani pagi hari Anda dan setiap aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra bisa ditemani dengan lagu-lagu yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mendapatkan inspirasi, kehangatan, kekuatan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan juga sajian lain yang akan mengisi hati sahabat Petra dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Lalu ada Dokter Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living yang akan memandu kehidupan kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semua sahabat Petra di pagi hari ini. Tidak lupa juga kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat menginspirasi Anda dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

Shalom sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini terus mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Sahabat Petra, kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan menemani sahabat Petra dalam embun pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sungguh suatu berkat bagi kita semua, karena kita bisa sampai di titik ini, di waktu ini, berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau disegarkan melalui firman Tuhan dalam embun pagi ini. Karena itu, mari kita menyatukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan telah mengiringi istirahat kami semalam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang baik. Saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau datang kepada-Mu. Engkau segarkan dan Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini masih diambilkan dari renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Dan hari ini, Senin 5 Oktober, bersama-sama kita akan menghayati tema Terpilih melalui dasar bacaan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama. Berbahagia siap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita terpilih dengan nats dari 1 Petrus 2 ayat 9 bagian A yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, apa yang sahabat Petra pikirkan ketika mendengar atau membaca kata terpilih? Kalau kita bayangkan, orang yang terpilih tentunya bukan orang sembarangan. Biasanya, kalau seseorang terpilih untuk menyandang sebuah status atau melakukan suatu tugas atau tanggung jawab, berarti orang itu sudah memenuhi kriteria tertentu dan dianggap mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Jika tidak demikian, tentu dia tidak akan terpilih. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Petra, pada kenyataannya terkadang yang terpilih pun tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika demikian yang terjadi, biasanya yang memilih kemudian menjadi kecewa, menyesal, atau bahkan marah. Dan mungkin ke depannya, jika diadakan pemilihan, orang itu tidak akan terpilih kembali. Ada banyak contoh di sekeliling kita. Tentu kita tidak ingin seperti mereka, terpilih tapi tidak bisa melaksanakan tugas tanggung jawab yang diemban. Sahabat Petra, dalam embun pagi hari ini, melalui bacaan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10, kita bersama-sama diingatkan bahwa kita, orang percaya, adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih bukan karena kita hebat dan tanpa cacat celah. Karena sebenarnya kita adalah manusia berdosa yang seharusnya tidak selamat, ada dalam kegelapan, dan mendapat hukuman maut. Tetapi kita mendapat belas kasih Tuhan. Kita dipilih, diselamatkan, dan dibawanya kepada terang.
Jadi, kita dipilih bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang kudus dan mulia. Kita diingatkan, setiap orang percaya dipanggil menjadi orang-orang terpilih. Orang yang sungguh paham tentang Injil Kerajaan Allah dan dapat mewartakannya kepada dunia. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah terpilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berbangga hati? Saya berdosa saja, sudah dipilih oleh Tuhan. Saya belum baik saja, Tuhan sudah begitu baik dengan saya. Saya masih seperti ini saja, Tuhan begitu mengasihi saya. Jadi, karena saya sudah terpilih, saya akan hidup seenak diri saya sendiri. Saya akan menikmati hidup, melakukan apa yang saya sukai. Apakah demikian? Tentu Tuhan tidak menginginkan hal seperti ini. Karena itu, saat ini kita diingatkan melalui 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengingatkan akan tugas kita sebagai umat pilihan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah tugas dan tanggung jawab kita, sahabat Petra. Kita dipercaya sebagai pewarta karya Allah. Tentu, kita tidak hanya mewartakan dengan mengarang cerita, tetapi kita sendiri telah mengalami betapa besarnya karya perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, menuntun dan membersamai kita melewati kehidupan kita. Sehingga apa yang kita ceritakan bukan karangan kita, bukan omong kosong, bukan kata orang, tetapi benar-benar kita telah mengalami sendiri bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Sahabat Petra, kita telah dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Dan pilihan ini tidak ada bandingnya. Tidak bisa dibayar dengan apapun yang berharga yang kita punya. Karena itu, mari kita bersyukur karena kita telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Mari kita nyatakan syukur kita ini dengan melakukan tugas tanggung jawab kita, mewartakan perbuatan Tuhan ini sebaik mungkin kepada dunia. Tidak hanya melalui kata-kata kita, tetapi melalui perbuatan kita yang mencerminkan firman Tuhan. Mari bertanggung jawab sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mari kita lakukan tugas pengutusan ini. Ingat kembali, rasakan kembali, lihat, dengarkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan ceritakan perbuatan itu kepada orang lain, supaya mereka juga dapat merasakan, melihat, mendengar betapa baiknya Tuhan bagi manusia. Amin.
Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa kita lakukan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur. Kami manusia yang berdosa, yang tidak layak, kotor, yang harusnya dihukum, tidak selamat, ada di dalam kegelapan. Tetapi karena besarnya cintamu kepada kami, engkau menyelamatkan kami, engkau membebaskan kami, mengampuni kami, dan membawa kami kepada terang. Engkau memilih kami menjadi umatmu, umat yang engkau perhatikan, yang engkau tuntun, dan engkau berkati. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi umat yang bertanggung jawab. Kami bersyukur karena kami telah terpilih. Karena itu, kami mau mewujudkan rasa syukur kami melalui pewartaan tentang betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk peka, melihat, mendengar, dan merasakan karya Tuhan dalam hidup kami. Dan melalui pengalaman yang indah ini, kami dapat menceritakan kepada orang lain. Kami dapat menceritakan kepada dunia, sehingga mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Dan mereka pun diberkati dan merasakan damai sejahtera. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mampu melaksanakan tugas perutusan kami ini. Di tengah berbagai tantangan dan godaan, Roh Kudus menguatkan dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam embun pagi ini. Dan saat ini kami juga akan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari pagi hingga malam, kami mohon berkat-Mu untuk setiap aktivitas yang kami lakukan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita, dengan bertanggung jawab. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi umat pilihan-Mu yang mewujudkan kasih di tengah kehidupan kami hari ini. Kami juga memohon berkat-Mu bagi Radio Petra, kiranya Tuhan terus berkati, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Inilah Tuhan doa kami, kami menyadari kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Mari kita beraktivitas hari ini dengan disertai berkat dari Tuhan. Saya, Pendeta Hesti Murwasari, mohon pamit. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami terus akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Dan kami senang sajian-sajian kami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda merasa terhibur dan dikuatkan melalui lagu-lagu dan juga firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Anda yang masih ingin request lagu, kami masih menunggu request lagu Anda yang bisa Anda kirim ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, untuk Anda yang sudah bersiap beraktivitas di luar rumah, kami mengucapkan berhati-hati di jalan dan semoga Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa, supaya kita saling menghormati di jalan, karena kita tahu di jalan ada banyak orang yang menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Jadi mari kita menjaga ketertiban di jalan dan juga saling menghormati supaya kita semuanya selamat tiba sampai di tujuan dan beraktivitas dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat dan mendapat inspirasi-inspirasi baru untuk semua yang kita kerjakan. Sahabat Petra masih bersama dengan kami di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Momen tersulit dalam kehidupan Kristen Anda adalah saat langit sepertinya runtuh dan dunia Anda serasa hancur. Tidak, Anda tidak layak mengalaminya. Tidak, Anda tidak sedang dihukum. Tidak, Allah tidak sedang mengacuhkan Anda. Dan yang pasti, Dia tidak memilih Anda untuk melihat apakah Anda mampu bertahan dalam kesusahan yang dialami oleh Ayub. Namun faktanya tetap tak berubah. Saat Anda menderita,